0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita.
2: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya.
0: Sari berita, pemerintah terus memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox. Pesawat angkut ringan jenis Cessna jatuh di Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Perdagangan memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat.
3: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
3: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai Rp500 triliun.
4: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
3: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
2: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam pembahasan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu Menkomdigi juga menuturkan, Roblox juga melakukan pembatasan tampilan game berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
2: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia, jika tidak maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan games sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
6: Kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia ke akun Roblox Kids atau Roblox Family. Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur pembelian sama sekali.
7: Roblox Kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15 there will be absolutely no chat allowed with strangers.
5: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anyone using Roblox will use. It uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
11: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya hukum.
10: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
12: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
10: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal dua terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Armuzna. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Jenny, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jemaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arus Busna. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Republik Indonesia atau Iksan Maksa. Dan himbauan itu juga mengingatkan kepada semua jemaah haji, terutama jemaah lansia, disabilitas dan perempuan untuk memperhatikan kesehatan fisik, terutama ketika berada untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram, karena situasi cuaca di Mekah saat ini cukup terik ketika berada pada siang hari, dan setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan dan membawa APD atau alat pelindung diri seperti payung, lalu membawa air minum, menyiapkan air minum secukupnya, lalu juga membawa kacamata dan harus mempersiapkan sunblock. Dan pendengar, himbauan ini juga dilakukan agar setiap jemaah di Indonesia memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara prima ketika berada di Mekah Al-Mukarram. Berikut keterangan dari Jubir Kemenhaj Ihsan Marsha.
15: Pertama tentu berkaitan dengan himbauan ataupun pesan berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui situasi ataupun kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah, itu cukup panas. Untuk itu kita mengimbau para jamaah yang hendak diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah juga betul-betul memperhatikan asupan, dan jika sudah sampai di kota Mekah tentunya jamaah betul-betul mempersiapkan fisik dan juga beristirahat yang cukup, dan memastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi himbauan kita pada kesempatan kali ini.
14: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 200.000 lebih jamaah haji Indonesia, dan Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
16: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18 lebih 15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
17: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang karena begitu banyak orang di seluruh dunia dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji, ujian paling utama itu kan emosional diri sendiri. Dan saya tekankan mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
16: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofia Segap melaporkan selengkapnya. Sofi.
18: Baik, pendengar, pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
0: Sofi.
19: Waktu link atau diimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Pendidikan Pros, kita pastikan itu tidak resmi bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah, di kisaran daerah Pantura, itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak dan sudah beberapa memang kita ada beberapa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini termasuk penipuan.
18: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrian yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Dono Hudan Boyolali, Sofia Segaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap keluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
3: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
2: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
3: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
4: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
3: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi. Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

0: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
1: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
0: Bener banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
1: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
0: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
1: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
0: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
1: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta Pagi ini, semangat pagi, selamat pagi. Tentunya untuk Anda yang lagi sedang menikmati sarapan pagi, wah selamat menikmati ya, selamat menikmati weekendnya. Tentunya Anda boleh ikut berbagi informasi update ya. Untuk Anda yang sedang di perjalanan juga silakan nih, hari ini lagi mau kemana sih? Boleh cerita-cerita juga ya untuk rencana hari ini. Namun buat yang juga melintas di ruas arteri ya, dari laman TMC Polda Metro Jaya, ini situasi lalu lintas yang ada di seputaran traffic light Rindam arah Tanjung Barat terpantau ramai lancar dan cuaca cerah. Selanjutnya untuk situasi lalu lintas dari Dan Mogot menuju ke Grogol juga dalam kondisi ramai lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Situasi lalu lintas yang dari arah Slipi menuju ke Semanggi ramai lancar, demikian juga untuk arah sebaliknya. Harap berhati-hati yang sedang di perjalanan, dan mungkin untuk hari ini juga ya, coba dicek nih, kemarin kan layanan SIM keliling diliburkan ya, dan hari ini sudah kembali beroperasi. Bisa Anda kunjungi untuk SIM keliling di Telantas Polda Metro Jaya, ada di lobi depan Mall Grand Cakung, lobi utama LTC Glodok, area parkir samping Universitas Trilogy, lobi selatan Mall Ciputra, dan area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Jadi sudah dibuka ya untuk layanan SIM keliling hari ini dari jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Tentunya untuk Anda berbagi informasi di kilas berita untuk hari ini akan kami hadirkan sesaat lagi.
1: Bu Syafa, aku lihat jualan kue ibu udah masuk Instagram ya. Wih, keren Bu.
2: Iya Bu Ani, sekarang pesanan bisa lewat online. Alhamdulillah, makin banyak yang order.
1: Wah, saya juga jadi kepikiran nih Bu, untuk jual sambal rumahan saya Bu. Tapi, kayaknya takut ribet deh.
2: Gak usah takut, sekarang banyak pelatihan gratis dari pemerintah buat UMKM loh. Modal kecil, asal tekun, bisa jalan.
3: UMKM naik kelas bersama digital.
2: Yuk, manfaatkan teknologi untuk memperluas usaha dan capai lebih banyak pelanggan.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi Daop 1 Jakarta memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang JPL 86 yang berlokasi di Jalan Ampera dekat Stasiun Bekasi Timur untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan pengguna jalan. Disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo. Dirinya menyampaikan palang pintu sementara itu dapat dijaga melalui swadaya masyarakat setempat yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Dalam kondisi tidak terdapat penjagaan, maka palang pintu tersebut harus dalam posisi tertutup sebagai bentuk pengamanan demi keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan. Franoto menegaskan aspek penjagaan merupakan faktor krusial dalam pengoperasian perlintasan sebidang. Kemudian apabila perlintasan JPL 86 di Jalan Ampera itu tidak dapat dijaga secara penuh selama 24 jam setiap hari, maka demi keselamatan bersama KAI akan menutup perlintasan tersebut. Pemasangan palang pintu sementara itu telah melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi serta Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Kedepannya KAI terus berkoordinasi serta mendorong para pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, untuk menentukan solusi penanganan permanen guna meningkatkan keselamatan, antara lain melalui pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti jalan layang ataupun underpass. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Oh, pahlawan nasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
2: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
1: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
2: Kamu nggak tahu, tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
1: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
2: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang nggak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
1: Gitu ya? Aku baru sadar. Kasian ya.
2: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih

Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi. Buat Anda yang hari ini lagi punya rencana kemana nih ya, boleh ikut berbagi cerita seperti ada Ibu Tari di Pontianak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi sweetheart Mbak Bindu. Tak terasa sudah mau weekend lagi ya. Aduh, alangkah cepatnya waktu berlalu. Saya hari ini tidak libur, ada banyak overtime lembur. Gantikan kawan-kawan yang sakit. Tapi masih sempat berolahraga badminton. Lawannya 7 orang dan 2 jam yang lalu sudah bersepeda. Wih, luar biasa. Sarapan pagi sudah pakai bubur ketan manis. Ada santannya, namanya betat ketan pulut. Gula merah, ada kelapa, santan dan garam. Kalau di Jawa Barat namanya lupis. Beras ketan dikukus, daun pisang, ada kelapa muda, gula merah, garam, aroma daun pandan. Enak, cepat kenyang, dan minumnya ada untuk menambah stamina, susu jahe merah, beras kencur, susu kedelai, ada yang tawar, ada yang manis, kopi tubruk, teh manis, dan tawar. Cuaca di sini tidak ada matahari, tapi tidak berpotensi hujan juga. Sudahkah Mbak Bindu, semua kawan-kawan sarapan pagi? Tadi saya sarapan paginya pakai nasi dan telur. Minumnya apa? Minumnya air putih aja gitu, Butari. Nggak ada minuman yang spesial ya. Katanya jangan tidak sarapan, udah dong, udah sarapan. Karena penting supaya ada energi stamina saat bekerja. Dan katanya... apa nih, selamat bertugas pagi ini, sepanjang harinya bahagia selalu ya. Saya selalu, semoga, oh okay. Siap, terima kasih Bu Tari. Selamat menikmati hari ini ya, tetap semangat, sehat-sehat selalu juga di sana. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini tentunya ya. Dan selanjutnya ada TEC juga nih di Bogor. Yang waduh, saya langsung di spill katanya apa nih. Halo Mbak Binda, kawan-kawan, salam sehat, tetap semangat, sukses dan bahagia selalu. Agenda hari ini acara jalan-jalan pagi plus cari-cari sarapan nasi kuning komplit dan murmer. Lokasinya dekat-dekat rumah aja nih. Binda udah sarapan kah? Sudah dong. Oke deh, thank you, happy long weekend. Dari Teh Echa Hamid. Terima kasih Teh Echa, selamat sarapan, selamat menikmati weekendnya. Semoga menjadi weekend yang menyenangkan ya. Terima kasih sudah berbagi cerita di Jakarta pagi ini. Pak Pandu di Jakarta Selatan juga silakan, boleh sambil spill juga nih sarapannya apa. Tapi kalau mungkin untuk hari ini ya, ada yang apa namanya, yang mau jalan-jalan gitu ya, atau mungkin lagi mau ke tempat-tempat yang seru, nah ini pas banget nih. Apalagi buat pecinta hewan ya, karena masih berlangsung ya pendengar pameran Pet Fest Indonesia 2026 di ISBSD Kabupaten Tangerang Banten, sudah berlangsung dari hari Jumat kemarin sampai tanggal 3 besok ya. Jadi ini adalah ajang pertemuan komunitas pecinta hewan dengan menghadirkan berbagai produk kebutuhan, program adopsi dan kompetisi hewan. Wah, seru banget. Saya kayaknya pengen deh ke sana. Kayaknya kalau nggak hari ini, besok deh ya. Pas banget buat yang pecinta hewan nih ya, bisa datang di Pet Fest Indonesia 2026 yang ada di Indonesia Convention Exhibition atau ISBSD Kabupaten Tangerang, Banten.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Planet Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Herwin. Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
3: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
2: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
3: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
2: Ngeri juga ya, Bu.
3: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
2: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.

Enrique Iglesias Hero di awal tahun 2000-an ya, menemani Anda di 26 menit lepas dari jam 8 pagi. Masih barengan sama Binda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi. Walaupun mungkin hari ini kayaknya lagi, aduh kayak mager banget gitu ya. Masih pengen berlama-lama rebahan, tapi sayang banget nih kalau nggak memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya, dengan hal-hal yang bermanfaat yang bisa Anda lakukan tentunya ya, bersama dengan orang-orang tersayang. Hari ini mau kemana aja sambil ikut berbagi cerita juga boleh ya. Namun perlu kewaspadaan juga nih pendengar, ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang menyampaikan sejumlah wilayah pesisir di Indonesia ini berpotensi mengalami banjir rob hingga 12 Mei 2026. Jadi BMKG menyebut potensi banjir rob atau banjir pesisir ini dikarenakan adanya fenomena bulan purnama. Dan potensi banjir rob secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat pelabuhan, aktivitas pemukiman pesisir, serta tambak garam dan perikanan darat. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Dan kalau untuk di wilayah Jakarta, ini disampaikan ya, perlu waspada di pesisir Kamal Muara dari tanggal 1 sampai 7 Mei 2026. Di pesisir Pluit, pesisir Ancol, pesisir Kamal, pesisir Marunda, pesisir Cilincing, pesisir Tanjung Priok, Kalibaru dan Muara Angke ya, dari tanggal 1 sampai 7 Mei 2026. Jadi tetap waspada ya. Apalagi untuk Anda juga yang tinggal ya di wilayah pesisir, pastikan ya waspada terkait mengenai banjir rob. Dan untuk yang hari ini juga ya, yang akan bepergian, utamakan keselamatan, yang lagi di perjalanan boleh tetap update informasi pantauan lalu lintas ya dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung di 08117927279 12 atau juga di 021 344 0696 344 1499.

0: Bu, benar anak ibu yang perawat dikirim ke pelosok sana?
1: Iya, Bu. Daerah terpencil itu butuh banget tenaga medis. Dan anakku mau kok dikirim ke sana.
0: Tapi jauh sekali loh, Bu. Nanti kangen, khawatir.
1: Iya, rasanya memang berat. Tapi kalau tidak ada yang mau pergi, bagaimana pasien di sana bisa terbantu? Anakku bilang, ini tugas mulia, Bu.
0: Semoga anakmu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya.
1: Amin. Doa ibu juga sangat berarti, Bu Ira.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Semangat pagi yang hari ini, ada yang mungkin memulai sesuatu yang baru ya. Biasanya gitu ya, kalau kita memulai sesuatu yang baru emang masih punya semangat gitu ya, tapi ini harus tetap dijaga api semangatnya gitu ya. Jadi gak cuma di awal-awal aja, mungkin ada yang lagi baru mencoba hobi yang baru gitu ya, atau ada yang nyobain olahraga yang baru, atau bahkan ada juga yang sedang melaksanakan rutinitas baru di akhir pekan ini ya. Di long weekend banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau mungkin ada yang sedang mencoba hal yang baru, juga tetap semangat ya di hari ini. Mudah-mudahan yang pasti bisa konsisten gitu ya, jangan pasang surut semangatnya, kalau bisa dijaga terus gitu ya, agar nanti punya hasil yang baik ya, buat yang sedang mengupayakan sesuatu, atau mungkin yang punya target ya akan sesuatu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan secara konsisten sehingga punya hasil yang baik pula nanti hasilnya. Well, berbagi informasi untuk Anda nih yang kayaknya coba ya, kapan ya kita mau jalan-jalan kemana dulu nih. Sebenarnya banyak banget ya tempat-tempat wisata budaya yang populer di Indonesia. Ih, udah lama nih gak jalan-jalan. Pengen gitu, pengen liburan keluar kota. Tapi mudah-mudahan bulan ini bisa terwujud ya. Tapi bicara soal liburan ke tempat wisata warisan budaya, ini banyak ya sebenarnya tempat-tempat yang pengen dikunjungi. Salah satunya ini ada Kampung Naga. Kampung Naga ini adalah desa adat yang mempertahankan tradisi Sunda secara turun-temurun, dan masyarakatnya hidup sederhana dan tetap menjaga aturan adat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang udah pernah ke Kampung Naga nggak? Pendengar Pro 1, mungkin ada juga pernah berkunjung ke tempat wisata warisan budaya lainnya yang ada di Indonesia gitu ya. Anda boleh ikut berbagi cerita nih. Tapi saya penasaran sama Kampung Naga nih. Ada nggak di antara Anda yang sudah pernah jalan-jalan ke Kampung Naga ya? Kalau yang udah boleh nih share pengalamannya ya, atau mungkin tempat wisata budaya lainnya yang sudah pernah Anda kunjungi, entah bersama keluarga, orang tersayang, atau siapapun. Coba saya mau dengar ceritanya nih di akhir pekan ini. Bergabung di 0811 7972 7912, atau bisa juga di 0213440696, 3441499. Dan Anda juga yang sedang di perjalanan, silakan ya. Kalau mungkin mau berbagi informasi untuk pantauan lalu lintas di seputaran Anda, bisa Anda sampaikan juga tentunya ya di Jakarta pagi ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak membaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, saya belanja bawang 5.000 aja, dapat plastik 1. Lah, ini baru 5 menit, udah dapat 3 plastik.
3: Nah, itu dia, Bu.
4: Makanya, saya sekarang bawa tas kain sendiri tiap belanja. Plastik tuh bahaya loh.
2: Bahaya gimana? Kan kecil-kecil aja loh plastiknya.
4: Kecil-kecil gitu bisa nyangkut di sungai loh, nyumbat got, bahkan dimakan ikan. Terus kitanya yang makan ikannya, muter aja kayak gangsing.
2: Waduh, iya ya, kok saya baru nyadar. Saya pikir ya kan cuma sampah biasa.
4: Itu dia, plastik sekali pakai itu susah banget terurai loh, Bu. Bisa ratusan tahun nempel di bumi. Nanti anak cucu kita yang repot.
2: Aduh, iya kok jadi kepikiran ya saya. Mulai sekarang, saya ikut deh bawa tas belanja yang lipat-lipat gitu kan ya?
4: Iya, Bu. Selain praktis, modis, dan ramah lingkungan lagi. Sekali bawa, bisa hemat banyak plastik, ya kan?
2: Kurangi plastik sekali pakai. Jaga bumi untuk hari ini dan esok yang lebih baik.
5: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita, menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Buat yang pagi ini, ada yang lagi baru mau siap-siap nih, sepertinya mau jalan. Ada Putri di Jakarta Pusat yang bilang katanya hari Sabtunya tadi menarik, jadi pengen ke ASBS. Dede, kamu emang pecinta hewan apa nih, Put? Coba kasih tahu ya. Kayaknya pas banget, saya juga jadi kepengen sih ke sana, tapi ntar lah lihat situasi dan kondisi. Ada Ray di Cibinong, selamat pagi. Apa kabar Kak Binda? Baik, semoga sehat selalu. Mau berbagi info cuaca nih, di Cibinong cerah setelah kemarin hujan angin dan petir menyambar gardu listrik. Waduh, padam dari jam 15 sampai jam 22 baru nyala. Selamat pagi juga nih, mau menyapa Bung Deddy, Bung Okem, Bung Danu, dan Bung Jarot. Semoga lancar job proyek konstruksinya. Terima kasih Kak Binda, terima kasih Ray di Cibinong ya. Semangat juga beraktivitas di hari ini ya. Dan untuk yang lagi di perjalanan juga sembari berbagi informasi update, mungkin ada yang baru mau melakukan perjalanan di hari ini, berkunjung ke beberapa tempat wisata ya, atau yang tadi ya, seperti Putri tadi katanya tertarik nih, pengen ke ini ya, apa namanya, ke Pet Fest di ASBSD, boleh nih jadi pilihan juga untuk di akhir pekan. Namun buat yang sedang di perjalanan juga sambil mengupdate, yang melintasi di ruas tol Jasa Marga, untuk saat ini situasi lalu lintas, baik yang melintas di tol Jagorawi dari Citerep kilometer 30 menuju Sentul Utara kilometer 31 arah Ciawi, ini sudah mulai padat ya. Kepadatan volume lalu lintas dari Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang masih dalam kondisi lancar. Kalau ada yang sepagi ini mau menuju ke Puncak ya, ini tol Jagorawi Puncak sudah diberlakukan satu arah prioritas naik ya, jadi harap diperhatikan. Sementara itu untuk di ruas tol Jakarta Tangerang dari kunciran kilometer 16 menuju kilometer 16+825 arah Bitung, padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau bahu luar. Dari Bitung menuju Tangerang, Karang Tengah, Tomang dalam kondisi lancar. Tetap berhati-hati buat yang sedang berkendara ya, pastikan utamakan keselamatan dan berbagi informasi update di 0811 7972 7912.

0: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
1: Wah, buah-buahan Indonesia emang selalu juara ya, Bang? Manis dan seger banget.
2: Iya dong, Neng. Ini makan hasil kebun abang sendiri, baru aja dipetik tadi pagi. Buah lokal mah emang mantep-mantep, Neng.
1: Bener juga ya, Bang. Jadi ingat dulu waktu keluar negeri, hampir gak pernah nemu buah seenak di sini.
2: Itu kan baru satu contoh, Neng. Masih banyak produk-produk lokal kita yang bagus, Neng.
1: Iya, Bang. Kita sering banget gak sadar kalau produk lokal kita tuh sebagus ini.
2: Kita mah mesti bangga sama produk-produk kita sendiri, Neng. Bukan cuma soal rasa atau bentuknya, tapi juga soal dukungan kita kepada pengusaha-pengusaha kecil di sini, Neng. Kalau kita bangga sama produk kita sendiri, berarti kan kita juga bangga sama budaya dan tradisi kita.
1: Ya udah, makasih deh, Bang.
2: Neng. Belum dibayar, Neng. Sini dulu.
1: Oh iya, maaf lupa, Bang. Makasih banyak ya, Bang. Sampai jumpa lagi.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya buat yang sedang di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati pendengar sembari menikmati hari Sabtunya ya. Ada yang sambil jalan-jalan, sambil mau kulineran mungkin, wah asik banget nih. Tapi kalau pengen kulineran, kira-kira mau kuliner apa sih hari ini gitu ya? Ada nggak sih makanan yang pengen banget dimakan gitu ya, yang viral dan jadi penasaran gitu ya sama makanannya? Coba share ya di 0811-7972-7912. Mungkin ada satu tempat yang kayaknya lagi pengen banget Anda coba gitu ya, karena viral dan penasaran rasanya tuh sama gak sih, bener gak sih? Coba kasih tahu ya di Jakarta pagi ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Jakarta Pagi Ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya buat yang hari ini lagi sudah di perjalanan ya, sembari berbagi informasi juga nih yang melintas di ruas arteri dari TMC Polda Metro Jaya, di mana situasi lalu lintas untuk Anda pendengar ya, ini anggota SatPJR melakukan pengamanan Kamsel Tipjar lantas dalam rangka adanya pengerjaan perbaikan jalan di ruas tol Jor kilometer 19. Untuk lalu lintas menuju arah Pasar Rebo terpantau mengalami tersendat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Sementara itu lalu lintas di kawasan pintu utama objek wisata Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan ini terpantau lancar ya. Di seputaran traffic light Cengkareng Jakarta Barat, arah ke Pesing ini maupun arah Kalideres terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan. Update ya kondisi lalu lintas terkini di Jakarta pagi ini.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan Anda ya yang sudah mendengarkan dari subuh sampai saat ini. Selain ini rekan saya lainnya siap menemani Anda. Dan akhirnya saya Binda pamit. Selamat menikmati long weekend Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya, Andi Satria, setelah tadi ditemani oleh Binda Umar di Jakarta pagi ini. Apa kabar Anda di hari Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2026? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Setelah kemarin juga mungkin menghabiskan waktu libur, atau juga Anda yang termasuk ke Monas kemarin ramai juga, dan hari ini Anda gunakan untuk bersama putra-putri, keluarga, warga, teman-teman, untuk kumpul-kumpul, karena juga ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei di tahun ini. Wow, ini salah satu hal yang bisa dimaknai, bisa juga diceritakan buat putra-putri Anda tentunya, atau juga menganjak libur ya, karena long weekend kalau yang memang Sabtunya libur gitu. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Anda bisa ceritakan tentunya, silakan di 0811-7972-7912. Dan di line telepon kami ada di 0213440696 atau 0213441499. Lagu pertama dari Warna dengan Sinaran, diambil dari koleksi tahun 2000.

Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta siang ini bersama saya Andes Satria. Saya ingin menyapa untuk Anda yang baru aja bergabung, tentunya selamat siang dimanapun Anda berada, yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda juga yang sedang menikmati waktu akhir pekan bersama anggota keluarga, atau dari pagi udah jogging di sekitar rumah, atau juga udah olahraga di sekitar rumah, sekarang saatnya mungkin siap-siap mau ke tempat acara, atau juga ada acara, atau di rumah sendiri bahkan gitu ya buat acara. Anda bisa sampaikan juga pada kami situasi lalu lintas dan juga cuaca. Cuaca di sekitar studio RRI di Medan Merdeka ini cerah berawan, dan kalau tadi pagi juga sempat mendung ya, tapi sekarang cerah berawan. Kalau di wilayah Anda seperti apa pendengar, silakan ceritakan pada kami juga di 0811 7972 7912. Line telepon fix lainnya ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Celiput dengan On One Call Away. The Only One Call Away. Ini ngajak kita ke pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kalau kemarin juga Anda mengikuti ya rangkaian memperingati Hari Buruh, salah satu yang dinotis adalah Presiden Prabowo ini memastikan pengemudi ojek daring terlindungi program JKN. Jadi Presiden Prabowo Subianto mewajibkan setiap pekerja sektor informal ini masuk cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pemerintah pusat juga merancang program tersebut guna membantu mitra pengemudi daring mendapatkan kemudahan akses fasilitas layanan medis rumah sakit. Hal itu juga disampaikan di hadapan para buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta pada hari Jumat 1 Mei kemarin ya, pendengar. Jadi Pak Prabowo juga mengatakan negara harus memastikan seluruh pekerja termasuk sektor informal termasuk dan juga terlindungi jaminan kesehatan agar tetap produktif dan sejahtera. Ini yang dikatakan oleh Pak Prabowo di hadapan para buruh pada peringatan Hari Buruh kemarin di Jakarta. Wah, ini juga salah satu akses yang juga ditunggu-tunggu atau akses yang memudahkan juga akhirnya untuk segera ditindaklanjuti atau dilaksanakan ya, pendengar, fasilitas layanan medis untuk para mitra pengemudi daring tentunya. Anda juga masih kami tunggu untuk ikutan bergabung bersama kami di Jakarta siang ini. Silakan di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Dan line telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

Anda masih di Jakarta siang ini mendengar bersama saya Andes Satria. Bagaimana kabar Anda di hari Sabtu? Semoga juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Atau kalau lagi ada yang kurang sehat, masih juga pemulihan gitu ya. Cepat sehat kembali dan juga pemulihannya dilancarkan hingga juga bisa beraktivitas normal kembali seperti hari biasanya. Amin ya rabbal alamin. Agenda-agenda mungkin sudah dijalankan dari pagi ya pendengar, dan Anda juga salah satunya udah olahraga, udah juga masa karena mau ada acara besar di rumah atau juga ketemu teman-teman. Biasanya bawa-bawaan gitu ya, kayak semacam buah tangan yang akan dibawa nanti pada pertemuan. Itu juga menjadi menu yang udah diincar atau juga andalan dari teman-teman, biasanya ada aja gitu. Anda bisa ceritakan pada kami juga bagaimana Sabtu Anda di tanggal 2 Mei 2026. Sampaikan ke WhatsApp boleh, boleh juga melalui line telepon. Silakan fix line kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsAppnya kami tunggu seperti biasa ada di 0811-7972-7912. Anda boleh chat, boleh voice note juga, boleh di voice call tentunya. Lagu berikut ini lagu yang juga sering diputer gitu ya kalau kita lagi cek media sosial dan lagi di satu kota tertentu dan atau liburan ke kota tertentu, biasanya back soundnya lagu ini nih. Ada dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Nenek, ini binatang apa ya? Kok aku gak pernah lihat sebelumnya?
1: Oh, ini gambar burung yang sudah punah, Cu. Dulu burung ini hidup di hutan yang lebat. Sekarang sudah tidak ada lagi. Keanekaragaman hayati kita memang semakin berkurang, Cu.
0: Kenapa bisa punah, Nek?
1: Karena banyaknya kerusakan alam dan perubahan iklim. Dulu banyak pohon, sungai, dan hutan. Tapi sekarang banyak yang hilang karena manusia tidak menjaga alam dengan baik, Cu.
0: Kalau begitu, tumbuhan yang ada di gambar ini juga sudah punah ya, Nek?
1: Betul, Cu. Tumbuhan ini adalah tanaman yang dulu tumbuh subur di hutan tropis. Tapi sekarang hanya ada dalam gambar. Itu sebabnya kita harus menjaga alam agar yang masih ada bisa tetap hidup, Cu.
0: Aku ingin ikut menjaga alam, Nek.
1: Itu langkah yang baik, Cu. Jika kita semua ikut peduli, mungkin 10 tahun lagi kita masih bisa melihat

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta siang ini bersama saya Andes Satria. Apa kabar untuk Anda yang baru aja bergabung? Tentunya selamat pagi. Saya juga ingin menyapa yang sudah bergabung di line WhatsApp ada ini Pak Jerry. Selamat siang Pak Jerry. Selamat siang Mas Andes dan juga tim yang sedang bertugas pada siang hari ini. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Salam untuk semuanya saja. Baik Pak Jerry, terima kasih. Dan juga selamat siang ini untuk Ibu Novi yang ada di Ciledug. Selamat siang Mas Andes. Izin absen aja dulu di Jakarta siang ini. Kondisi di Ciledug saat ini juga cerah berawan. Demikian informasi yang bisa disampaikan Mas Andes. Salam untuk teman-teman yang sedang bertugas juga di Studio RRI Pro 1 Jakarta. Baik, terima kasih Bu Novi disampaikan tentunya. Anda juga bisa ikutan bergabung pendengar bersama kami di 0213440696

atau 021-344-1499. Kalau tadi saya lewat di sekitaran Monumen Nasional atau Monas juga sudah mulai ramai. Tapi kalau kemarin dengan peringatan Hari Buruh sebagai puncak hari peringatannya di Monas, kalau ini banyak yang juga sudah berwisata bersama putra-putri, mengunjungi Monas, dan juga di dekat stasiun Gambir juga tadi juga padat, dan Museum Nasional atau Museum Gajah juga tadi sudah terpantau ramai ya. Ini mungkin juga mengajak putra-putri untuk liburan karena long weekend ya, jatuhnya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk Anda yang menikmati, selamat menikmati tentunya. Sekali lagi kami undang di 0811 7972 7912.

0: Namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
0: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
0: Betul, cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Maka bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
3: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jakarta siang ini, 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
8: Ya pendengar, kalau sudah di hari Sabtu biasanya juga agenda-agenda yang dilaksanakan adalah ada hobi-hobi ya, hobi menanam atau juga berkebun. Ini jadi salah satu hobi yang menarik tentunya, atau olahraga gitu ya. Ini digunakan atau dimaksimalkan juga untuk Anda yang ingin tentunya hidup sehat ya. Bicara olahraga juga nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk merilai dinamika olahraga. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta siang ini bersama saya Andes Satria.

Petenis Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026. Pembalap Lando Norris rebut posisi terdepan kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami. Proton FC kalahkan KLN Elite FC, perkokoh posisi di puncak klasemen Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Leeds United amankan 3 poin penuh usai berpesta gol saat menjamu Burnley dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Stack with a shot. Oh, what a goal from Anton Stack. Absolutely
2: Leeds United menenggelamkan Burnley yang sudah terdegradasi lebih dalam ke dasar klasemen usai mencetak kemenangan telak 3-1 saat menjamu tim berjuluk The Clarets pada laga pekan ke-35 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Elland Road, Leeds. Dini hari tadi, tuan rumah membuka pertandingan dengan gol cepat dari Anton Stark pada menit ke-8. Dengan degradasi yang sudah dipastikan, Burnley bermain untuk menyelamatkan harga diri mereka, tetapi permainan mereka pada babak pertama sama sekali bukan seperti tim yang ingin menyelamatkan muka. Tim asuhan Mike Jackson tampak kacau di babak pertama. Tidak ada satupun tendangan tepat sasaran yang mampu dilepaskan oleh pemainnya. XG tercatat sebelum jeda hanyalah 0,05. Babak kedua dibuka dengan 2 gol cepat dari pemain Leeds, Noah Okafor pada menit ke-52 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-56. Burnley mampu mencetak gol pada menit ke-68 melalui upaya dari Lucas Pires. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Meski demikian, tidak lama Lom Chauna mencetak gol untuk Burnley pada menit ke-71, mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Leeds United. Selesai pertandingan, manajer klub Leeds United, Daniel Farke, mengatakan bahwa secara keseluruhan, penampilan para pemainnya sangatlah impresif.
3: Yes, I think overall we started aggressive.
2: Saya rasa secara keseluruhan kami memulai dengan agresif. Kami memulai dengan intensitas atau tekanan yang sesuai. Kami tidak memberi mereka peluang. Kami mendapat gol dari Anton saat menghadapi tim yang kompak. Itu selalu penting. Tentu saja Anda akan selalu sedikit gugup sampai Anda mencetak gol kedua atau ketiga. Kemudian di babak kedua, gol-gol yang bagus dan juga gol-gol yang diraih dengan susah payah. Ada sedikit suasana pesta yang dapat Anda rasakan. Sementara itu, manajer terbaru Burnley, Mike Jackson, menyampaikan bahwa pemainnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Menurutnya, para pemain tampil dengan gugup, kaku, dan penuh keraguan. Mike menilai bahwa para pemainnya kurang memiliki rasa percaya diri di Liga Inggris.
4: The biggest thing for me and what I've just said to the guys there is
2: hal terpenting bagi saya adalah kami sangat ingin mencetak gol dalam pertandingan, dan saya pikir itu sedikit menjadi masalah sepanjang musim ini, dan itu terkadang disertai dengan kurangnya kepercayaan diri karena posisi kami di liga ini. Tapi saya pikir bagi kami dalam 3 pertandingan berikutnya adalah memenangkan pertandingan, dan kami akan melakukan segalanya untuk mencoba mencapai hal tersebut. Atas hasil ini, Leeds United beranjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin, sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Loft Suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
2: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in booking,
2: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat.
4: Rationality.
2: Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60.000 penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
3: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62.000 tambahan penumpang saat itu.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Masters 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2-7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen Tanah Liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu. Dan pada akhirnya saya melakukannya. Dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan satu set, namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi, ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
0: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Kate Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bane yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesar Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rio Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin menutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Permasalahannya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini mulai error itu tersebut. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elano FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elano sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elano keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 ke gawang futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Great Grass Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabi Lulungan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi atau biasa dipanggil pasangan Ana Tiwi untuk mengisi posisi sebagai ganda pertama yang dimainkan. Selain itu, nama Talita Ramadhani Wiryawan juga masuk menggantikan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi untuk bermain sebagai tunggal putri kedua dalam susunan tim Merah Putih. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting, terutama ganda Ana Tiwi akan bertemu ganda nomor 3 dunia, Lee So-hee, baik Hana. Sebelumnya, pasangan Ana Tiwi pernah mengalahkan ganda asal negeri Gingseng tersebut di ajang kejuaraan dunia 2025. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Rekor kemenangan tersebut menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia, meski akan tetap menjadi tantangan berat. Babak semifinal antara Indonesia menghadapi Korea Selatan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari lapangan sepak bola, kita ke lapangan basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta menundukkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 68-46. Bermain di Gor Basket Prof. Susilo Wibowo Semarang malam tadi. Mencetak total 27 poin. Pemain Pelita Jaya, Perrin Buffett, tampil impresif dengan mencatatkan 18 poin, 9 rebound dan 7 assist sepanjang pertandingan melawan tim tuan rumah. Andakara Prastawa Diaksa turut menyumbangkan 15 poin untuk membantu kemenangan Pelita Jaya pada laga tersebut. Atas hasil ini, Satya Wacana menutup laga kandang terakhir musim reguler dengan hasil kekalahan dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Hasil tersebut membuat Satya Wacana mencatat rekor 1 kemenangan dan 9 kekalahan kandang musim ini. Satya Wacana masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum menutup perjalanan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Raja Wali Medan pada pertandingan yang berlangsung tanggal 8 Mei mendatang.

Dengan disampaikannya kabar dari basket IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Handa Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mendengar di Jakarta siang ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan dinamika olahraga nilai dari Pro 3. Dan untuk Anda yang juga baru aja bergabung, selamat siang tentunya. Apa kabar di hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026, di bulan baru, di bulan Mei, udah masuk bulan kelima ya di tahun 2026. Anda juga bisa ceritakan pada kami situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda, karena di sini masih cerah berawan, tapi ada, saya lihat tadi keluar, ini mendung di berbagai titik di Jakarta. Mungkin salah satunya Anda yang juga bisa mengabarkan, silakan di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp-nya, boleh di chat, boleh di voice call, dan juga boleh di voice note tentunya. Atau Anda bisa sampaikan langsung di 021-344-0696 melalui fix line kami, dan juga di 021-344-1499.

0: Oh, hujan terus nih. Bingung aku mau ngapain di rumah.
1: Tenang, aku ada beberapa ide biar tetap produktif dan seru meski hujan.
0: Apaan aja tuh?
1: Misalnya, mulai dengan beresin rumah. Lumayan buat gerak dan bikin rumah nyaman.
0: Iya juga ya. Terus, aku

0: tetap fokus.
1: Oh iya juga ya. Nah, kalau badan pegel, pengen gerak, gimana?
2: Workout di rumah aja, gak perlu alat canggih. Cukup stretching atau yoga ringan.
1: Wah, mantap. Terus nih, aku kalau pengen quality time sama keluarga juga, bisa?
2: Nah, bersantai dan quality time di rumah, bisa sambil nonton film atau masak bareng keluarga. Seru kan?
1: Wah, iya juga nih. Ternyata musim hujan bisa produktif dan menyenangkan.
2: Yuk, manfaatin cuaca hujan jadi waktu berkualitas.
1: Yuk, yuk.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dengar Anda masih di Jakarta siang ini bersama saya Andrea Satria. Sabtu 2 Mei 2026, Day with a Smile dari Bruno Mars featuring Lady Gaga ya. Ada satu mungkin dua teman ya yang memang ketika ketemu aja udah lihat-lihatan udah ketawa gitu, atau juga udah paham satu sama lain apa yang dimaksud dengan lirikannya. Kadang kita menemukan teman-teman atau orang-orang seperti itu dalam hidup kita gitu ya. Karena udah kenal lama, karena juga udah satu frekuensi, karena juga udah ya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk gitu ya. Jadi hanya dengan melirik aja tuh tahu gitu, paham maksudnya kemana atau apa gitu ya. Anda juga mungkin punya teman-teman seperti itu. Anda bisa juga bergabung bersama kami pendengar di Jakarta siang ini. Anda bisa sampaikan situasi lalu lintas untuk Anda yang berada di jalan atau juga sedang berada di transportasi umum, dan Anda bisa langsung sampaikan di WhatsApp kami di 0811 797 2 7912. Line teleponnya di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang

Masih di Jakarta siang ini, pendengar, bersama saya Ande Satria tentunya. Dan untuk Anda yang sudah tahu mau makan siang apa hari ini, rasanya melegakan ya. Karena milih-milih makan siang tuh kayak milih-milih sesuatu dalam hidup yang tentunya pilihannya salah. Nanti seharian tuh tantrum kadang ya. Atau pilihannya susah dan juga yang ini mau, yang ini juga mau. Apalagi yang ini nih lebih mau gitu ya. Beberapa pilihan di makan siang tentunya ini menjadi satu hal yang bisa kita apa ya namanya merubah mood yang tadinya mungkin kurang enak jadi enak, atau juga ketika tahu mau makan siang apa tuh rasanya melegakan sepanjang hari ya. Nanti kita juga akan ada di Maxi pendengar makan siang bersama teman sejati tentunya. Nanti tentunya akan ada juga pilihan-pilihan menu dan juga membantu, atau Anda juga bisa bergabung tentunya nanti di Maxi di

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kilas berita pukul 12 bersama saya Ande Satria. Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 101 orang yang diduga terkait dengan rencana kerusuhan dalam aksi massa yang digelar pada Jumat 1 Mei 2026. Saat ini seluruh pihak yang diamankan tengah berada di Mapolda Metro Jaya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan bahwa status mereka saat ini masih dalam tahap pengambilan informasi. Pihak kepolisian memastikan akan memulangkan mereka setelah proses tersebut selesai dilakukan. Dari hasil pendalaman sementara, polisi menemukan beberapa fakta terkait rencana aksi kelompok ini. Mereka diduga merencanakan tindakan adu domba antara elemen serikat buruh dengan cara menyusup di tengah-tengah kegiatan yang sedang berlangsung. Selain itu, kelompok ini juga terindikasi akan melakukan pengerusakan terhadap berbagai fasilitas umum dan sarana publik. Berita selanjutnya. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud mendorong pentingnya revitalisasi anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah atau Taman Mini atau TMII sebagai bagian dari upaya menjaga etalase sekaligus warisan budaya nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, anjungan daerah tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi wajah daerah di tingkat nasional. Selain itu, Fadli juga menyinggung potensi Taman Mini Indonesia Indah untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, mengingat usianya yang telah melampaui 50 tahun, serta kekayaan budaya yang dimilikinya, termasuk keberadaan sekitar 18 museum di dalam kawasan tersebut. Demikian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar saatnya Maxi makan siang bersama teman sejati. Bagaimana Anda sudah makan siang hari ini atau lagi cari makan siang, pilih-pilih atau juga lihat-lihat menu gitu ya. Ingin makan siang apa hari ini yang berkuah, bersantan atau juga yang ringan aja atau ramesan aja gitu ya. Tapi kalau boleh dipilih gitu ya. Kalau sekarang bisa milih makan apa aja gitu ya. Kira-kira milih apa gitu. Jadi kayak semacam tinggal tunjuk aja gitu ya. Makanannya datang. Enggak juga sih ya. Tapi kayak memang bingungnya adalah makan siang pilihannya, karena mungkin karena banyaknya atau karena seringnya makan itu lagi atau juga udah jadi kuncian gitu ya. Makan ini deh gitu di hari ini, tapi kemarin udah gitu. Atau juga ternyata teman-teman pilihannya juga sama dan juga belum tahu mau makan apa, jadi sama-sama masih bingung gitu ya. Dan kalau Anda di rumah, mungkin masak nih yang enak adalah pilihannya jadi banyak ya. Pilihan menu untuk Anda juga yang suka masak di rumah, ada bahan-bahan apa aja gitu di kulkas, bisa diolah dan sekreatif mungkin jadinya. Nah, bisa juga di-sharing tentunya bersama saya di studio di 0811-7972-7912. Kalau saya tadi makan ada ayam, terus ada sambal dan juga ada nasi tentunya ya. Itu jadi menu andalan juga sebenarnya untuk yang bingung mau pilih apa siang-siang daripada mikir lama-lama gitu ya. Ya udah itu aja. Tentunya dengan lalapannya. Biasa kondimen-kondimen ini yang menjadi menarik, karena biasanya suka ada yang enggak standar-standar aja gitu, dalam arti enggak harus ada timun, terus ada kol atau juga urap-urapan seperti itu, atau mungkin Anda pernah menemukan juga kondimen-kondimen yang menarik tentunya di tiap menu yang kita pesan. Biasanya ini di satu paket gitu ya, paket menu. Anda juga bisa sampaikan tentunya di Maxi makan siang bersama teman sejati di telepon 021-344-0696 atau 021-344-1499. Saya mau ke WhatsApp yang juga sudah bergabung. Ada Bu Is. Halo Bu Is, selamat siang. Bu Is di Jatiwaringin. Halo Bung Andes, halo, selamat siang, selamat tugas, salam sehat dan tetap semangat, amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Is. Baru nyimak katanya, biasa kalau libur ada saudara yang main, family yang main. Wah, senangnya silaturahmi di hari Sabtu ini ya Bu Is ya. Sepertinya habis libur nih Bung Andes. Enggak kemana-mana juga Bu Is, ada di Jakarta aja. Cuaca hujan baru reda di Jatiwaringin, tapi cuma sebentar hujannya. Oh, siap, berarti di sekitar Jatiwaringin dan sekitar ya. Ini hujan tapi sebentar aja nih, info dari Bu Is. Mungkin Anda juga pendengar ada informasi yang sama, cuaca di sekitar Anda seperti apa, Anda bisa sampaikan tentunya bergabung di Maxi juga di 0811-7972-7912.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
4: Maksi, makan siang bersama teman sejati.

pendengar, masih di Maxi Makan Siang bersama teman sejati, bersama saya Andes Satria. Wah, sudah banyak juga yang ikutan bergabung tentunya di Maxi. Pendengar, saya ingin ke Bung Bonar atau Pak Bonar yang ada di Manokwari. Selamat siang Jakarta. Menu makan siang pilih nasi padang katanya, yang gampang dan sesuai selera. Salam dari ujung timur Manokwari dengan Pak Bonar. Halo Pak Bonar. Kata Pak Bonar, selamat bertugas Bung Andes. Siap Pak Bonar. Manokwari cerah secara tanggalnya. Ini menarik juga nih, secara tanggalnya ya Pak Bonar ya. Baik, tanggalnya tanggal 2, tanggal muda tentunya di awal bulan ya. Dari Pak Bonar di Manokwari kita ke Cibinong, ketemu dengan Bang Rey. Siang Maxi, siang juga Bang Rey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andes, apa kabar hari ini? Kabar baik Bang Rey, semoga sehat selalu ya. Amin. Bang Rey juga ya, doa yang sama, sehat-sehat dan lancar rezekinya katanya. Kita biasanya cuma jumpa di ruang rindu. Kali ini ada di Maxi. Mantap. Siap. Hari ini kita bersua di siang hari di Maxi. Bang Rey udah makan siang hari ini? Oh, mau ikutan. Benar banget ini, ikutan nih Maxi di siang hari ini. Mau ikutan nih Bung Andes. Hari ini Ibu Negara masak ikan mas di PS Mall dan sayur bayam bening plus tempe tahu balado. Maknyos pokoknya. Ini bukan maknyos lagi nih. Nikmat mana yang didustakan ini? Ada sayur bayam, ada ikan yang di pesmol, dan juga ada tempe tahu baladonya. Wah, ini menggugah selera tentunya ya Bang Rey. Bung Andes, Maxi pakai apa? Tadi saya sudah makan ayam, terus juga ada pakai nasi dan sambal. Semacam ayam, apa ya? Ayam itu ayam tepung gitu. Terus pakai kondimennya ada lalapannya, ada timun, ada juga tadi ada kol. Nah, seperti itu Bung Rey. Info cuaca di Cibinong mulai mendung dan setiap sore hujan angin berpetir. Oke Bung Andes, begitu saja, terima kasih. Jangan lupa seruput kopinya Bung. Siap, sebentar lagi dibuat juga nih kopinya. Tahu aja nih Bang Rey ya. Enak juga ternyata makan ikan pesmol dan juga sayur bayam bening tempe tahu balado kalau dari Bang Rey. Anda silakan pendengar juga sampaikan pada kami, bergabung di Maxi di 0811 7972 7912, dan telepon maksud kami di 0213441499 dan 0213440696.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, ini juga sudah ada beberapa yang ikutan di Maxi bergabung. Tentunya saya ingin menyapa satu-satu. Ada Ibu Sri di Parung Panjang. Selamat siang Mas Andes. Selamat siang Bu Sri. Bunda hari ini masak capcay sama tempe, tahu bacem sama tahu bacem sama disambelin, terus ada kerupuk. Tidak lupa tuh kerupuknya ya. Info Parung Panjang mendung nih Mas Andes. Terima kasih Ibu Sri informasinya. Tapi ini tahu bacemnya memang cocok ya dengan capcay itu, kalau saya pas banget, apalagi dengan sambel. Dan gak lupa ada kerupuknya. Selamat makan siang tentunya untuk Bu Sri ya, dan juga keluarga. Berikutnya kita ke Bogor. Ada Kak Eca Hamid. Wah, selalu suka kalau Kak Eca tuh pilihan menunya nih, kita kadang cocok juga nih. Ini makan siangnya ada gambarnya gitu ya, dikirimkan fotonya gitu ya. Selamat Maxi. Halo, selamat siang Bang Andes, Satria dan kawan-kawan. Sudah Maxi kah? Sudah, alhamdulillah. Kak Eca juga baru selesai nih makannya. Menu hari ini ayam pacri nanas plus sambal goreng. Masak satu macam aja. Kalau macam-macam capek. Pagi tadi sempat jalan-jalan pagi sekalian belanja. Wah, mantap ini ya, langsung dieksekusi belanjaannya. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, sukses dan bahagia selalu. Baik Kak Eca, terima kasih. Jadi ini namanya tadi adalah ayam pacri nanas. Dikirimkan fotonya. Ini ada ayamnya di atasnya, terus potongan nanasnya, kuahnya kuah kuning, ada daun jeruknya juga nih kalau enggak salah ya. Kak Eca ya, ini menarik, seger tentunya pakai nasi hangat-hangat. Wow, terima kasih Kak Eca sudah ikutan bergabung. Ada juga ini saya mau menyapa untuk dapat salam katanya dari Mbak Rina, penyiar RRI Pro 1 Palu. Halo, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Dan tentunya di Hari Pendidikan Nasional ini para penyiar Pro 1 belajar dari semangat Ki Hajar Dewantara ya. Tentunya itu juga kita maknai bersama tentunya pendengar ya. Semoga terhibur untuk masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya di Hari Pendidikan Nasional ini untuk Pro 1 didoakan semoga pendengarnya makin banyak mendengarkan. Dan juga ini yang terbaik, doa yang terbaik untuk kita katanya. Baik, ini dari 0858 4865. Terima kasih. Katanya ini juga kita sambung lagi di WhatsApp. Ini ada dari Tia, katanya lagi pengen makan sushi, katanya ngidam aja dulu, katanya mungkin nanti sore baru kesampaian. Siap, terima kasih Tia. Oh, Kak Eca juga update lagi, tadi katanya daun salam koja, bukan daun jeruk Bang Andes. Tuh daunnya daun salam koja, tapi kayak mirip-mirip, makanya saya tadi agak ragu. Tapi warnanya terus juga teksturnya kayak beda dari daun jeruk. Ternyata namanya adalah daun salam koja. Terus pakai bumbunya ini bumbu babas ya, bisa beli online katanya, yang ada di Malaysia. Oh, ini dari serbuk rasam babas namanya. Siap, terima kasih Kak Eca sudah di update. Berikutnya untuk Anda juga yang ingin bergabung tentunya masih kami tunggu. Sekali lagi silahkan di 0811 7972 7912. Lain telepon silahkan sampaikan langsung pada kami di 0213440696 atau 0213441499.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Bu Sari, tolong, anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
2: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
1: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
2: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
1: Astaga, terus saya harus gimana dong?
2: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
1: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
2: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
3: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Maxi makan siang bersama teman sejati ya. Update juga makan siang Anda apa hari ini mendengar, karena dari tadi sudah banyak ya, ada Ibu Sri, ada Bang Rey, ada Pak Bonar juga, Bu Is, Kak Eca. Kak Eca juga update lagi, katanya ada yang kelupaan katanya. Terakhir masukkan santan atau bisa diganti dengan susu cair putih yang non fat ya. Ini mata mulai mengantuk jadi enggak konek katanya. Efek dari makan enak ya, atau juga makan siang yang tentunya sesuai dengan apa yang kita mau, memang efek sampingnya salah satunya adalah mengantuk tentunya. Tapi untuk Anda juga yang masih mencari ya makan siang Anda apa hari ini, tentunya semoga dapat ya. Dan juga yang sudah diincar atau di

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, nanti tahapannya kita udah sosialisasi di 8 kecamatan, sekarang masih berjalan, bahkan sampai ke tingkat kelurahan dan RT RW.
2: Mari kita sama-sama yuk prioritaskan kesehatan, kelancaran ibadah, dan keselamatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat gencarkan sosialisasi pemilihan sampah pada masyarakat. Ratusan jemaah calon haji DKI Jakarta hari ini masuki asrama haji Pondok Gede. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mengencarkan sosialisasi kebijakan pemilahan sampah kepada masyarakat. Berikut Maiska Dereza melaporkan.
3: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus menggencarkan sosialisasi kebijakan pemilahan sampah kepada masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan rencana penerapan larangan membuang sampah tercampur ke tempat pengolahan sampah. Sosialisasi kini telah dilakukan di 8 kecamatan dan masih terus berjalan hingga ke tingkat kelurahan, bahkan menyasar lingkungan RT dan RW. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga memahami pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Selain masyarakat, edukasi juga difokuskan kepada petugas pengangkut sampah sebagai ujung tombak di lapangan dalam proses pengelolaan sampah. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, mengatakan sosialisasi dilakukan secara bertahap dan menyeluruh.
1: Ya, nanti tahapannya kita udah sosialisasi di 8 kecamatan, sekarang masih berjalan, bahkan sampai ke tingkat kelurahan dan RT RW. Jadi ada beberapa RW yang memohon untuk sosialisasi, tapi sebenarnya kita lakukan di tingkat kecamatan. Hanya tinggal Pak Lurahnya saja untuk melanjutkan sosialisasi sampai ke tingkat RW.
3: Kedepan, pemerintah akan menerapkan kebijakan ini secara bertahap, termasuk kemungkinan pemberian sanksi bagi warga yang tidak memilah sampah. Namun, penerapan tersebut masih mempertimbangkan kesiapan anggaran serta kondisi di lapangan. Pemkot Jakarta Pusat menegaskan akan terus memperluas sosialisasi agar kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat secara menyeluruh. Demikian dari Jakarta, Maiska Dareisa melaporkan.
0: Kita ke berita berikutnya, mendengar rencana pembangunan industri provinsi tahun 2026 telah resmi menjadi peraturan daerah. Namun demikian, legislator DKI Jakarta menyoroti pencemaran limbah industri yang masih terjadi di Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Beberapa hari lalu, DPRD DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang rencana pembangunan industri provinsi atau RPIP tahun 2026-2046 menjadi peraturan daerah. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis 30 April 2026. Perda itu menjadi pedoman arah pembangunan industri Jakarta selama 20 tahun ke depan. Namun demikian, anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyatakan, di tengah upaya Jakarta menuju kota global, persoalan polusi udara belum tertangani dengan baik. Selain itu, kata Lukman, pencemaran lingkungan oleh industri juga masih terjadi di ibu kota saat ini, seperti yang terjadi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.
5: Tetapi diingatkan bersama Pak Gubernur dan jajarannya, soal limbah di Jakarta belum tertangani, Pak Gubernur. Pencemaran udara di Jakarta belum tertangani, Pak Gubernur. Ada satu kes, Pak Gubernur, di Kecamatan Kalideres, di sana ada produksi kopi tempe, Pak. Itu salurannya, baunya luar biasa, Pak. Itu pencemaran lingkungan, Pak.
4: Lebih lanjut, Lukmanul Hakim berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam dengan masalah pencemaran lingkungan, khususnya oleh industri. Bahkan, lanjut Lukman, Pemprov DKI Jakarta juga harus berani mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku bagi industri yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Jakarta. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggagalkan peredaran sabu senilai sekitar 1 miliar rupiah di Mall Sunter. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Satreskrim Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu bernilai sekitar 1 miliar rupiah dalam operasi penyelidikan yang dilakukan di kawasan Warakas, Jakarta Utara hingga ruko-ruko di sekitar Sunter Mall. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk AKP Habibi menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran sabu di wilayah Warakas dan sekitarnya sejak beberapa bulan terakhir. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satres Narkoba melakukan observasi mendalam termasuk penyelidikan dan surveys di sejumlah lokasi yang dicurigai sebagai titik transaksi. Berikut hasil wawancara kami terhadap Kasat Narkoba Habibi.
7: Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengamankan seorang yang berinisial SM yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saat kita lakukan penindakan, penangkapan, dan penggeledahan, terdapat 1 kg sabu. Sabu tersebut telah disimpan di kap sepeda motor. Selanjutnya, pelaku kita bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan.
6: Pendengar, menurut Habibi, saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi singkat, SM mengakui identitasnya dan tidak dapat mengelak ketika petugas menemukan narkotika yang disimpannya termasuk di dalam motornya. Ia juga mengaku mendapatkan perintah dari seorang berinisial GNS yang kini masuk daftar pencarian orang. Petugas kemudian melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti sebelum membawa pelaku ke Polres Pelabuhan Tanjung Priuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang disita berupa 4 paket narkotika jenis sabu dengan rincian 252 gram bruto, B 221 gram bruto, dan D 250 gram bruto. Total barang bukti mencapai lebih dari 900 gram sabu dengan nilai estimasi mencapai 1 miliar rupiah. Kasus ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut untuk memburu pemasok utama serta mengusut jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di wilayah Jakarta Utara. Demikian, Samsudin Ilyas merapokan.
0: Baik, mendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPRD Kota Cilegon meminta pejabat Sekda Cilegon yang baru untuk segera melakukan akselerasi visi-misi dengan seluruh OPD pemerintah Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
8: Ini juga bisa berkolaborasi, bekerja sama di dalam membangun kerjasama yang baik.
9: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon, Rizky Herul Ikhwan, meminta kepada penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon yang baru agar dapat segera melakukan akselerasi dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, terutama, kata Rizky, terkait visi misi yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Cilegon agar bisa lebih cepat terlaksana dan terrealisasi untuk masyarakat Kota Cilegon. Apalagi kata Rizky, PJ Sekda Kota Cilegon Ahmad Adi Setiadi Putra ini sekaligus menjabat sebagai ketua TAPD bisa bekerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, lanjut Rizky, ke depan antara eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama dalam mewujudkan program-program yang baik untuk masyarakat Kota Cilegon.
8: Demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, dan kita berharap dengan adanya Pak Sekda, beliau juga selaku ketua TAPD, ini juga bisa berkolaborasi, bekerja sama di dalam membangun kerjasama yang baik antara eksekutif dan juga legislatif.
9: Namun demikian, Rizky mengingatkan masih banyak catatan atau evaluasi yang harus diperbaiki, terutama terkait LKPJ Wali Kota Cilegon tahun 2025 agar menjadi bahan atau masukan yang konstruktif yang bisa dilaksanakan oleh pejabat Sekda yang baru sebagai koordinator OPD di seluruh lingkungan Pemkot Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Masih dari berita dari Banten, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan lahan pemakaman khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terlantar seluas 1,5 hektar. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
10: Kalau di Lebak itu pemakaman untuk ODGJ pun kita sudah punya. Banyak ODGJ yang ditemukan meninggal.
11: Pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan lahan pemakaman khusus bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ serta tunawisma tanpa identitas yang meninggal dunia. Lahan seluas sekitar 1,5 hektar ini berada di Kecamatan Kalanganyar. Selain menyediakan pemakaman, Pemkab Lebak juga selama ini menangani ODGJ melalui pengobatan baik di Yayasan Bani Siva Pamarayan Serang maupun dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Giftis Leria di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, pemakaman ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap warga rentan. Ia menambahkan, proses pemakaman dilakukan secara Islam karena identitas dan agama jenazah tidak diketahui. Setiap makam tidak mencantumkan nama, batu nisan hanya menjadi penanda tanpa keterangan personal, namun tetap didata secara administratif oleh pemerintah daerah.
10: Kalau di Lebak itu pemakaman untuk ODGJ pun kita sudah punya. Oh. Banyak ODGJ yang ditemukan meninggal. Jadi kita ada makamnya di Kalanganyar, Bu, itu 1,5 hektar luasnya. Tapi Ibu jangan nanya ini makam siapa gitu ya, kalau di sana
12: tidak ada namanya.
10: Ya. Dan kalaupun yang beragama non-Islam mohon maaf, karena kita akan prosesinya prosesi Islam.
12: Semua ya.
10: Jadi kalau dia ini kan Kristen, kenapa dia ya nggak ada yang ngasih tahu,
12: orang kita tidak tahu. Jalan,
11: gitu. Hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, terutama dalam hal pendataan dan kemungkinan klaim keluarga di kemudian hari. Namun demikian, Pemkab Lebak memastikan seluruh proses tetap dicatat secara administratif untuk menghindari kehilangan data sepenuhnya. Langkah ini pun mendapat perhatian sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi kelompok rentan, bahkan hingga setelah mereka meninggal dunia. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Baik pendengar, kita beralih ke berita seputar penyelenggaraan ibadah haji. Sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini memasuki Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Berikut Penta Maidita melaporkan.
13: Sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini memasuki Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan embarkasi Jakarta Pondok Gede kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12.10 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA-7311. Nantinya, mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 pukul 18.15 waktu setempat. Pemerintah pun memberikan imbauan kepada para jemaah haji agar disiplin dalam menjaga kondisi fisik. Terlebih saat ini, Mekah dan Madinah sedang dilanda suhu tinggi mencapai 35 hingga 39 derajat Celcius. Demikian disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Asegaf.
14: Maka dari itu, jemaah diimbau menggunakan alat pelindung diri atau APD sederhana seperti misalnya payung, topi, masker, menggunakan alas kaki yang nyaman, serta membawa air minum guna menghindari dehidrasi dan kelelahan akibat cuaca yang panas. Jadi para jemaah, mari kita sama-sama yuk prioritaskan kesehatan, kelancaran ibadah, dan keselamatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
13: Lebih lanjut, Maria menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Di sisi lain, ia juga memastikan bahwa seluruh layanan haji, mulai dari akomodasi hingga transportasi, berjalan dengan baik. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara berkala guna mengantisipasi risiko di lapangan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Pendengar, musim haji menjadi momen yang dinanti oleh pedagang di sekitar Asrama Haji Pondok Gede, terutama oleh Budi, penjual aneka oleh-oleh haji dan umroh. Bagaimana geliat usaha yang hanya ramai pada waktu tertentu ini? Simak laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh reporter RRI Jakarta, Setio Agung.
15: Persis di seberang pintu masuk Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sebuah toko menjajakan aneka oleh-oleh haji dan umroh. Sore itu, Budi, pria 60 tahun, tampak merapikan dagangannya. RRI Jakarta datang ke toko itu untuk mendengarkan kisah tentang perjalanan usahanya. Usaha tersebut bermula dari mertua Budi sejak era 1990-an ketika sistem embarkasi masih terkonsentrasi di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Seiring waktu, usaha itu diwariskan ke keluarganya dan tetap bertahan hingga kini. Di tokonya, Budi menjual beragam produk khas seperti kurma berbagai jenis, kacang Arab, kismis, air zam-zam, hingga perlengkapan ibadah seperti tasbih, sajadah, dan parfum. Ia juga menyediakan paket souvenir yang kemasannya lebih praktis.
16: Oh, itu souvenir?
17: Souvenir, istilahnya.
16: Berapa, Pak?
17: 15.000. Satu beginian. Nah, isinya kurma, kacang Arab, kismis, dan air zam-zam.
15: Pada musim haji tahun ini, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur melayani 7.000 lebih jemaah asal Jakarta yang terbagi dalam 19 kloter. Pergerakan jemaah ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi di sekitar asrama, terutama toko oleh-oleh seperti milik Budi. Budi mengenang masa ketika sistem embarkasi haji masih dibagi ke dalam 3 zona. Jemaah haji dari berbagai daerah masih bergabung di Jakarta. Saat itu, medio tahun 2000-an, tokonya jauh lebih ramai dibandingkan sekarang. Pembeli datang tidak hanya dari keluarga jemaah, tetapi juga rombongan yang mengantar keberangkatan.
17: Nah, waktu zaman masih apa? Jawa Barat masih ikut sini, bagus penjualan. Ketika lama sudah mereka berdiri sendiri ya istilahnya, provinsi gitu kan, embarkasi sendiri, itu mulai agak turun.
15: Pesanan biasanya mulai berdatangan menjelang masa pemulangan jemaah ketika keluarga bersiap menyambut kepulangan dengan oleh-oleh khas haji. Meski begitu, Budi mengaku sulit memprediksi penjualan musim haji tahun ini karena dinilai kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia justru merasakan lonjakan omset lebih signifikan terjadi saat bulan Ramadan dan Idul Fitri yang bisa mencapai sekitar 4 juta rupiah per hari.
17: Kita kemarin kalau pas puasa bagus ya omset ya. Cuman guys setelah puasa drop. Itu tiap tahun begitu emang. Nah, cuman saya ketika dia habis mulai haji, mesti mulai naik lagi. Cuman sekarang belum kelihatan.
15: Selain menjual langsung, Budi juga melayani pesanan khusus yang diminta pelanggan, misalnya kurma muda hingga hati unta. Ia menjalankan usaha ini bersama istrinya sambil tetap membagi waktu untuk mengurus keluarga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat gencarkan sosialisasi pemilihan sampah pada masyarakat. Ratusan jamaah haji DKI Jakarta hari ini masuki Asrama Haji Pondok Gede. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Ya, Anda sudah ada di 100% Indonesia, pendengar ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang, saya menyapa yang sudah ini bergabung di awal-awal tentunya sebelum dibuka. Ada Bung Albert, tadi juga sudah di line telepon, ada Hang Gini, ada juga Bayu di Tangerang Selatan. Bung Albert katanya requestnya yang ada saja yang tersedia pada playlist. Baik, terima kasih Bung Albert. Berikutnya juga ada Hang Gini di Depok yang request Melly Guslow dengan Gantung. Siap. Lalu juga ada Bayu di Tangerang Selatan. Bayu Pradipta tepatnya di Tangerang Selatan. Siang, Mas Andes. Siang juga, Bayu. Sekarang lagi mau dengerin Ungu katanya. Judulnya Kekasih Gelapku. Titip salamnya untuk adik sepupuku Fitri Melisa yang sedang kuliah di Jakarta Timur. Baik, disampaikan tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin ikutan tentunya di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Anda bisa sampaikan yang mau Anda dengarkan pada siang hari ini di 0811-7972-7912. Line teleponnya, fix line kami, masih ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilan ya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar Anda masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia, request lagu-lagu Indonesia yang lagi mau Anda dengar tentunya di kesempatan siang hari ini. Lagu dari tahun 2000 hingga tahun sekarang atau kekinian yang juga ingin Anda dengarkan tentunya, silakan di line telepon kami ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. WhatsApp juga kami tunggu, terbuka untuk Anda di 0811-7972-7912. Kembali saya ingin menyapa Anda yang sudah ikutan tadi. Kalau Krisi yang setia, ini merupakan request dari Ibu Iren yang ada di Tangerang. Kata Ibu Iren, shalom 100% Indonesia. Selamat siang Mas Andes. Siang Ibu Iren. Ibu Iren tadi requestnya sudah diputarkan Krisye dengan setia. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Doa yang sama untuk Ibu Iren. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Ibu Iren juga menginformasikan pendengar siang ini di Tangerang cuaca mendung berawan dengan suhu 29 derajat Celcius. Baik. Berikutnya juga ini ada Anissa di Kemang. Requestnya adalah Gita Gutawa yang Kembang Perawan. Baik, disiapkan. Lalu ada juga ini Mas Anang yang ada di Sukadiri Tangerang, mau lagunya yang Mata Band, judulnya Ada Yang Marah. Mata Band yang Ada Yang Marah siang hari ini belum tersedia nih Mas Anang, mau di request kembali. Mungkin ada lagu alternatif, silakan disampaikan kembali pada kami. Ada Bang Rey, selamat siang Bang Rey. 100% Indonesia. Bung Andes, mau diputarkan lagu Ada Band Pemain Cinta. Terima kasih Bung Andes. Siap, disiapkan tentunya. Sekali lagi untuk Anda pendengar, Anda bisa telepon ke kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan WhatsApp. Boleh di chat, boleh di telepon, boleh di WhatsApp voice note juga boleh gitu ya, di 0811-7972-7912.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerima negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
0: Bu, menurut Ibu, sehat itu apa?
4: Menurut Ibu, sehat itu investasi, sehat itu bahagia, sehat itu pilihan. Nah, pilihan itu kita yang menentukan.
0: Berarti pola hidup sama makanan yang kita makan juga mempengaruhi kesehatan kita ya, Bu?
4: Iya, Ra. Makanya kamu yang rajin olahraga, jangan rebahan terus, agar daya tahan tubuh kamu tetap kuat dan gak gampang sakit.
0: Siap, Bu. Nanti Ara mau rutinin olahraganya deh.
4: Bagus. Nutrisinya juga ya, Ra. Jangan lupa dibiasakan makan buah sama sayuran. Kurangin makan seblak sama junk foodnya. Kalau kebanyakan, gak baik kan buat kesehatan kamu?
0: Oke, Ibu.

Rumor dengan Butiran Debu, pendengar, ngajak kita ke pukul 13 lepas 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya kembali ingin menyapa Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ada dari Bu Sri Mungiati di Parung Panjang. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. 100% Indonesia mau request lagu dari Steven Pasaribu, Belum Siap Untuk Kehilangan. Parung Panjang hujan pada siang hari ini Mas Andes. Yes, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Sri sudah menginformasikan dan ditunggu ya lagunya. Berikutnya juga ini dari ada yang tadi juga sudah request, ada Mas Anang di Sukadiri Tangerang. Lagunya kalau gitu yang lain adalah Under and the Backbone Mas, Main Hati katanya. Baik, disiapkan tentunya untuk Mas Anang yang ada di Sukadiri Tangerang. Oke, dari Tangerang, masih di Tangerang juga tapi agak ke selatan, di Tangerang Selatan gitu ya. Ada Mas Agus. Selamat siang Om Andes katanya. Tumben nih siang, biasanya malam di Ruang Rindu. Iya. Tadi juga Bang Ray ngomong gitu ya. Boleh lah ya di siang-siang ya di 100% Indonesia menemani Anda mendengar. Requestnya kalau dari Om Agus adalah Mengapa dari Niki Astria. Dari Agus Sony Maryudi di Tangsel. Makasih Om Andes, selamat bertugas dan salam sehat. Nah ini dia nih Nika Astria yang mengapanya belum masuk untuk tahunnya nih Mas Agus. Boleh ada lagu alternatif lain dari tahun 2000 hingga tahun 2026 ya, silakan di request kembali tentunya. Lagu alternatifnya kami tunggu. Ada juga Ibu Neni di Rangkas Bitung. 100% Indonesia, selamat siang Mas Andes. Selamat siang Ibu Neni yang ada di Rangkas Bitung. Requestnya apakah ada bedanya dari Ebit Gade. Salamnya untuk yang mendengarkan dan ini semoga terhibur. Terima kasih Mas Andes. Baik, coba nanti dicarikan dulu ya yang Ebit Gade apakah juga masuk tahunnya. Kalau nanti ada lagu alternatif, boleh lagu kekiniannya, silakan Bu Neni di Rangkas Bitung. Untuk Anda pendengar, silakan, kami juga masih menunggu Anda untuk bergabung di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp kami, atau line teleponnya di 021 344 0696.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, sekarang saatnya untuk cek fakta, di mana ada berita bantuan usaha UMKM dari Menkumpurbaya. Jadi pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya bantuan usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, diketahui bahwa konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,4%. Video asli pada unggahan adalah momen Pak Purbaya sedang makan siang di warung sop buntut di daerah Menteng, Kota Jakarta Pusat. Pada unggahan di akun TikTok resmi Purbaya atau di @PurbayaYudis tidak ditemukan Purbaya menawarkan bantuan usaha UMKM seperti yang diklaim pada unggahan yang beredar. Seperti itu jadi pendengar ya. Jadi faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui line telepon. Kita ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bande.
0: Iya Kak Cika, apa kabar?
1: Kami hujan nih Bang, Jakarta gimana?
0: Oh, hujan di sana. Di sini berawan tapi memang mendung. Beberapa tempat juga tadi pendengar lain juga mengabarkan sudah ada hujan. Di sekitar Tangerang tadi ada juga hujan. Di Banda Aceh dari jam berapa hujannya, Cika?
1: Tadi siang salat zuhur deh.
0: Jam-jam
1: gitu deh.
0: Sampai sekarang masih hujan?
1: Ini udah tinggal rintik-rintiknya aja sih. Cuman kenceng juga sih tadi.
0: Lumayan ya?
1: Agak lama juga.
0: Oh.
1: Ya lumayan basah deh kalau pakai payung, kalau jalan kaki basah.
0: Iya, kalau naik motor nggak pakai jas hujan sih udah kuyup aja gitu ya.
1: Kebetaran semua deh.
0: Kak Cika mau dengar lagu siapa pada siang hari ini, silakan.
1: Lagu dari Dikta bisa nggak, Bang?
0: Dari Dikta bisa dengan judul.
1: Hatiku memilihmu.
0: Milih siapa sih?
1: Memilih Bang Ande, kan sayang-sayang Bang Ande
0: sayangnya. Oh iya, betul. Hatiku memilihmu ya. Ini dari Diktanya, sayangnya belum ada, belum masuk pada malam hari ini.
1: Ya?
0: Iya.
1: Jadi selain Dikta,
0: ada
1: ya,
0: lain?
1: Apa ya?
0: Yang Liodra, menjadi
1: Liodra.
0: Liodra dengan judulnya apa nih, Kak Cika?
1: Apa ya yang sinetron itu, apa nama judulnya, aduh lupa deh.
0: Nih ada kita punya ya, ada Ego, sampaikan rindu, tak selalu memiliki, pesan terakhir.
1: Tak selalu memilihmu, kan kadang-kadang memilih yang lain.
0: Iya betul. Oke.
1: Pasti
0: Oh ya. Siap, terima kasih Kak Cika. Tapi ini yang ingin disampaikan pada pendengar lain mungkin, silakan.
1: Oke deh, selamat weekend ya. Kalau yang lagi siap-siap mungkin planningnya weekend ke Puncak, Jakarta kan ke Puncak.
0: Betul.
1: Kalau mana aja ke
0: kemana nih?
1: Daerah Alokna gitu ya, ke Gurute gitu, lihat pemandangan gunung ya.
0: Oh, itu gunung ya. Kalau yang pantainya ada apa?
1: Iya, enak. Di Gurute itu enak sih Bang.
0: Oh.
1: Bagus sekali pemandangannya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Macam-macam di Puncak juga sih, kayak
0: betul.
1: Di Bogor ya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Enak juga sih.
0: Kurang lebih berapa jam kalau dari Banda Aceh ke sana, Kak Cika?
1: Itu bisa 1 jam lebih dikit lah.
0: Oh, sama lah ya jaraknya.
1: Tapi kalau nggak macet sih Bang, karena kan macetnya kalau Sabtu itu kayak
0: betul.
1: Sama macet gitu.
0: Betul, pada mau wisata juga menuju daerah sana.
1: Ada libur gitu ya.
0: Betul.
1: Yang ke Sabang barangkali juga nikmati suasana laut, enak.
0: Nyebrang
1: deh.
0: Gitu ya.
1: Iya, nyebrang 45 menit sih nggak lama ke Banda Aceh Bang.
0: Ah, iya benar.
1: Oke deh. Kapal cepat ya.
0: Kapal cepat. Menarik juga tentunya.
1: Gitu.
0: Kapan-kapan cobain sana ya.
1: Kapan-kapan ditunggu loh.
0: Betul. Siap Kak Cika.
1: Agar lewat semuanya deh, spesial banget lagi ini buat Bang Anda saja.
0: Siap.
1: Deh. Semang, tambah semangat gitu ya.
0: Amin.
1: Selamat weekend juga gitu.
0: Iya Kak Cika.
1: Ditunggu loh lagunya.
0: Oke. Terima kasih Kak Cika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Untuk Kak Cika disiapkan lagunya, dan untuk Anda pendengar silakan Anda ditunggu, dan juga masih di line telepon yang sama di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Yang ingin WhatsApp di 0811-7972-7912. Saya ingin kembali menyapa di WhatsApp, ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. Katanya Mas Andes, lagunya Yang Kau Masih Kekasihku dari Naf ya. Baik, disiapkan. Berikutnya juga ini ada dari Zahran di Tangerang Selatan. Halo, selamat siang Kak Andes, saya mau request lagunya berjudul Suara Aku Berharap dari Hijau Daun. Mohon diputarkan lagunya. Baik, disiapkan tentunya. Untuk Anda sekali lagi masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Anda masih juga kami undang untuk bergabung. Silakan request lagu-lagu Indonesia tentunya yang ingin Anda dengar pada kesempatan siang hari ini di 0811-7972-7912. Jauh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar Anda masih di 100% Indonesia bersama saya Andes Satria. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah ikutan request. Dari antaranya ada ini dari 0895 tapi tak ada namanya. Selamat siang, mau request Kak izin lagunya adalah Hahaha dari Sabrina Leanor. Baik, terima kasih kembali. Ada juga Bang Agus Sony atau Pak Agus Sony, lagu alternatifnya Kehilangan Firman. Terima kasih Bang Andes. Di Tangerang Selatan lagi hujan nih, Bung Andes katanya. Oh, terima kasih untuk informasinya. Untuk Anda pendengar yang juga sedang melintas atau sedang berada di Tangerang Selatan ya, dan sekitarnya saat ini sedang hujan deras. Informasi dari ini Bang Sony yang ada di Tangerang Selatan. Lah berikutnya juga ini ada dari Pak Iwan di Serang. Halo Pak Iwan, selamat siang katanya. Serang saat ini masih panas Bang Andes. Tapi Pak Iwan ini gak mengirimkan lagu yang ingin didengar pada siang hari ini. Mungkin boleh dikirimkan juga. Pak Iwan bergabung di 100% Indonesia dan terima kasih untuk informasinya. Berikutnya ini juga ada di 0812929 sekian-sekian. Siang Kak Andes, izin request lagu Haha Sabrina Leanor. Sama yang tadi juga ya. Oke, disiapkan tentunya. Dan untuk Anda pendengar sekali lagi, Anda masih kami tunggu untuk ikutan kebersamaan kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia di 0811 7972 7912. Line teleponnya di 0213441499 atau 0213440696.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Anda masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, ini juga menutup mungkin perjumpaan kita di 100% Indonesia, pendengar. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan juga yang sudah masuk ya di WhatsApp. Ini juga ada Kak Reni yang ada di Jakarta. Selamat siang, Mas Andes, mau request izin lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 dimanapun berada. Dan untuk Mas Andes, selamat bertugas. Tugas hingga tuntas. Baik, terima kasih untuk Areni. Dan berikutnya juga ini ada selamat siang. Ini untuk 0812-4438, tidak ada namanya. Selamat siang, izin kamu request lagu dari berjudul Hal Hebat dari Govinda katanya. Selamat untuk teman-teman yang sedang mendengarkan dan juga pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Baik, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda juga pendengar, dan ini masuk di putaran akhir gitu ya, saya coba putarkan satu persatu lagu yang telah Anda request tentunya di 100% Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
5: Ya pendengar, ini sampai di penghujung acara di 100% Indonesia dan juga Jakarta siang ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan, bergabung, berpartisipasi juga dari pukul 10 pagi tadi tentunya. Anda Satria mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung sekali lagi, mewakili kerabat kerja juga yang bertugas pada siang hari ini. Ada Zura dan juga Hani di Gatekeeper. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebanyak 60 petugas pemadam berhasil mengatasi kebakaran sebuah warung makan di Jalan Peta Selatan RT 6 RW 3 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang diduga kejadian kebakaran dipicu selang kompor gas. Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

0: Penyelamatan Jakarta Barat, Ahmad Saiful mengatakan, kebakaran ini berawal dari saat pemilik tengah memasak di dapur, kemudian yang melihat ada penyalaan dan segera meminta bantuan ke warga sekitar untuk memadamkan api, di mana pihaknya menerjunkan 12 personel pemadam dengan kekuatan 60 personel. Beralih ke berita lainnya, Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya resmi meluncurkan 5 armada truk sampah baru untuk mendukung pengelolaan sang kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Upaya ini menjadi bagian dari upaya serius meningkatkan sistem pengangkutan sampah di salah satu pusat distribusi pangan terbesar di Indonesia. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Simawan, mengatakan 5 truk yang diluncurkan masing-masing memiliki kapasitas 16 meter kubik dan akan digunakan untuk mengangkut sampah dari Pasar Induk Kramat Jati menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta sore ini, di mana sebelumnya di Jakarta siang ini bersama dengan Bung Andes dan juga bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami, yaitu RRI Digital, melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proaktif. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,21 RRI Jakarta, Tompi featuring Gita Wirjawan dengan Selalu Denganmu. Baiklah pendengar, saat kami mengajak Anda untuk menyimak beranda Asa Cita Green Radio dengan tema Ecoprint, seni dari alam, bersama dengan narasumber Wahyu Iryani sebagai owner Oma Ecoprint. Selamat mengikuti.
1: Beranda Asa Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, Green Radio kembali hadir menemani Anda dengan tema Ecoprint, seni dari alam. Pendengar, teknik pewarnaan kain alami semakin diminati karena menawarkan pendekatan ramah lingkungan sekaligus menghasilkan motif yang unik. Prosesnya memanfaatkan daun, bunga, dan bagian tumbuhan. Setiap hasilnya tidak pernah benar-benar sama, sehingga memiliki nilai artistik tinggi dan mencerminkan keindahan alam secara langsung. Selain itu, metode ini juga mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang umum ditemukan pada industri tekstil konvensional, sekaligus mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dalam praktiknya, keterampilan ini tidak hanya sekedar teknik, tetapi juga menjadi media edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Banyak komunitas dan pelaku usaha kreatif mulai mengembangkan karya berbasis bahan alami sebagai bentuk inovasi sekaligus kepedulian terhadap bumi. Kegiatan ini juga dapat menjadi peluang ekonomi, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin mengolah sumber daya di sekitar secara bijak. Melalui pendekatan kreatif dan berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan semakin meningkat. Untuk lebih mengetahui apa itu Ecoprint, kita simak wawancara rekan Ananta dengan Wahyu Iryani dari komunitas Omah Ecoprint.
3: Ecoprint adalah teknik membuat sebuah produk dengan berbagai macam media. Salah satunya adalah kain, kulit sapi maupun domba. Kita memulai untuk menjadi sebuah produk kain, itu harus kainnya itu harus kita treatment dulu. Treatment dengan berbagai macam penunjang untuk membuat ecoprint itu. Jadi setelah kain ditreatment dengan bahan seperti tawas, cuka, soda kue, soda as, dan tunjung, itu kita rendam dalam air sekitar 5 menit, kemudian kita jemur di panas matahari, langsung di panas matahari. Setelah kering, kain itu kemudian bisa kita mulai untuk ditata daun di atasnya. Jadi dengan berbagai macam daun seperti daun jambu biji, daun kenikir, daun cinadol, daun yang ada di sekitaran kita, hampir semuanya bisa. Setelah kita tata daun di atas kain tersebut, untuk motifnya terserah kita ya, terserah kreasi kita aja, mau dibentuk seperti apa atau mau tidak beraturan juga nggak apa-apa. Setelah kain itu kita isi dengan full daun, itu kita tutup dengan kain yang namanya kain blanket. Tetapi sebelumnya kain blanket ini sudah kita rendam dengan zat pewarna alam sebelumnya. Jadi minimal 5 jam kita rendam dengan zat warna alam tersebut. Misalkan zat warna alam bisa kita ambil dari kayu secang, dari kayu mahoni, dari apa namanya Tigeran, dari Ketapang juga bisa. Nah, setelah kita kain tersebut sudah terendam dalam kain, dalam larutan pewarna alam tadi itu, kita tutupkan di atas kain yang sudah ditata daun tadi. Kita tutup, kita selimuti ya, kita tutup di atas kain tadi. Kemudian kita gulung dengan, kita alasi dengan plastik, dengan plastik seukuran kain, ukuran kain ya, kita lebihi kira-kira ya, kalau kainnya 2 meter berarti lebihannya setengah meter lah gitu. Kemudian kita gulung kain tersebut, kita gulung. Setelah kita gulung, kita ikat rapat dengan tali rafia. Setelah itu kita steam selama 2 jam. Setelah 2 jam baru kita buka hasil tersebut, kita buka gulungan tadi itu. Kemudian kita ambil kainnya, kita ambilin daun-daun yang sudah menempel di atas kain itu.
4: Baik. Jadi
3: daun-daun tersebut, daun yang ditata tadi itu tercetak bentuk daunnya.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, ekoprint merupakan teknik pewarnaan kain yang unik karena setiap hasilnya tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya. Prosesnya menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan batang yang langsung ditempelkan pada kain, sehingga pola dan warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh bentuk asli tanaman, kadar air, serta teknik penekanan dan pengukusan. Perbedaan kecil dalam proses ini justru menciptakan keindahan tersendiri, menjadikan setiap karya ekoprint bersifat eksklusif dan tidak dapat diduplikasi secara persis. Seolah setiap kain memiliki cerita dan karakter alaminya masing-masing. Lalu, apa kelebihan ekoprint dibanding teknik pewarnaan sintetis? Kita dengarkan kembali wawancaranya.
2: Kalau ekoprint itu unik ya, karena hasilnya selalu tidak sama dengan yang lainnya gitu. Jadi kita tidak bisa membuat sama persis gitu, meskipun dengan pewarnaan yang sama, tapi pasti nanti setelah oksidasi itu, setelah diangin-anginkan itu, nanti hasilnya akan lain dari dengan yang lainnya.
3: Baik. Faktor apa saja sih Bu yang bisa mempengaruhi hasil warna pada ekoprint?
2: Udara juga bisa. Kemudian ini untuk membuat sebuah ekoprint dengan pewarnaan yang tajam itu memang memerlukan pewarnanya itu lebih pekat. Jadi misalkan kita memakai secang, kayu secang itu misalkan untuk satu kain itu kita bisa memerlukan 5 kilo secang yang sudah di potong-potong. Yang sudah diserut. Kemudian di rebus menjadi 3 liter. Itu nanti jadinya warnanya itu betul-betul pekat dan tidak mudah pudar gitu.
1: Pendengar, jenis kain apa saja yang cocok digunakan untuk ekoprint ini?
2: Untuk jenis kain itu macam-macam, Pak. Biasanya kita memakai kain katun primis, bisa juga memakai katun sutra, kain sutra viskos juga bisa, dan yang paling bagus adalah sutra 54.
3: Sutra 54. Ya, ini cocok untuk wanita berarti ya?
2: Ya, wanita juga, pria juga bisa.
3: Baik. Lalu bagaimana cara merawat kain hasil ekoprint ini agar warnanya tetap awet, Bu?
2: Ya, supaya warnanya tetap tahan lama, itu cara pencuciannya tidak memerlukan deterjen ya, tapi bisa memakai sampo atau sabun untuk cuci batik itu, sabun lerak. Ada
3: sabun ya, khusus untuk cuci batik
2: itu ya, khusus batik itu.
3: Baik. Lalu apa peran dari mordan dalam proses ekoprint ini, Bu?
2: Ya, mordan itu fungsinya ya untuk memperkuat proses ini ya, proses ekoprint tersebut gitu. Jadi untuk memunculkan warnanya, cetakan daunnya itu. Jadi kita sendiri juga ada beberapa macam mordan ya. Jadi setiap beda-beda, setiap kain itu bisa treatment mordannya bisa berbeda-beda gitu.
3: Baik,
2: tergantung kitanya. Kita mau pakai warna biru itu kan bisa didapatkan dari pewarna logwood. Jadi treatmentnya pun beda dengan yang memakai secang gitu.
3: Oh begitu ya, Bu ya. Perbedaannya di mana, Ibu?
2: Kalau logwood ini mordannya beda dengan yang memakai pewarna secang tadi itu.
3: Baik. Bu, bagaimana dampak ekoprint terhadap lingkungan dibandingkan teknik pewarnaan lainnya?
2: Ya, karena kalau ekoprint ini kan semuanya ini ya, memakai bahan alami ya, jadi mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya yang dapat mencemari air dan ekosistem. Dan proses ini mengajak orang untuk mengenal dan mencintai lingkungan, karena bahan baku yang digunakan itu bersumber langsung dari dedaunan yang ada di sekitar kita.
1: Pendengar, tantangan apa yang sering dirasakan dalam pembuatan ekoprint ini? Kita simak kembali wawancaranya.
2: Tantangannya enggak terlalu ini juga sih, Pak. Mungkin cuaca ya. Kalau cuaca itu, kalau musim hujan ini agak sedikit menghambat proses pengeringan kainnya ya.
3: Sedikit menghambat ya.
2: Tapi pada prinsipnya ekoprint itu mengedukasi kita untuk menghargai waktu dan prosesnya itu. Ekoprint mengajarkan kesabaran dan filosofi hidup yang menghormati bumi, di mana alam dipandang sebagai teman dalam berkarya, bukan sekedar sumber daya.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Ekoprint adalah seni ketika alam berbicara dan manusia hanya membantu mengabadikannya. Saya Nining undur diri. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta. Beranda Astacita. Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,21 RRI Jakarta. Serba dengar Lebaran Betawi tahun 2026 yang digelar di X Lapangan Vosara, Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan. Ini berlangsung meriah dengan melibatkan sebanyak 60 pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Sekretaris Kota Jakarta Selatan Muglisin menyampaikan kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa budaya Betawi tetap menjadi perekat sosial di tengah dinamika kehidupan perkotaan. Disampaikan terdapat 3 hal penting dalam kegiatan ini. Pertama, pelestarian budaya sebagai identitas yang tetap eksis di tengah modernitas. Kedua, budaya sebagai penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM. Dan ketiga, budaya sebagai sarana mempererat silaturahmi tanpa memandang perbedaan agama maupun wilayah. Ya, berdengar untuk Anda yang ingin mencoba ataupun mencari makanan khas Betawi, ini sudah pasti dapat ditemukan ya di tempat ini. Di mana pendengar, kita harapkan semangat kebersamaan yang terasa hari ini diharapkan bisa terus terjaga dan menjadikan budaya Betawi tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bu Hani, ini bolunya enak banget. Empuk, manisnya pas. Beli di mana?
2: Ini buatan saya sendiri. Dan saya juga sudah masuk program UMKM Kelurahan loh.
1: Oh, saya kira ini produk toko ternama.
2: Dulu juga gak nyangka, Bu. Tapi sejak ikut pelatihan UMKM, saya belajar bikin kemasan yang menarik. Promosi online, sampai ngurus izin usaha.
1: Keren banget, Bu. Jadi pengusaha dari dapur sendiri. Saya jadi kepikiran buat jual sambal andalan saya nih.
2: Bisa banget, Bu. Asal ada niat, UMKM itu pintu rezeki yang luas loh, Bu. Ayo kita maju bareng.
3: Dari dapur rumah ke tangan pelanggan, UMKM bukan sekedar usaha kecil, tapi langkah besar menuju kemandirian ekonomi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Penggratisan sekolah-sekolah swasta yang kita mulai sekarang ini dengan 103, tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu.
2: Ke depan pengelolaan sampah ini bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat lebih efektif lagi.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Verly Jan. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta siap buka peluang penambahan sekolah swasta gratis. Pansus pengelolaan sampah DPRD DKI Jakarta targetkan percepatan dan penyelesaian tugas. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membuka peluang penambahan sekolah swasta gratis seiring dengan adanya harapan penambahan ruang fiskal. Rencana ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan jumlah anak di Jakarta yang tidak sekolah. Adapun sebelumnya, program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027 telah menyasar 103 sekolah. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di gedung DPRD DKI Jakarta.
1: Penggratisan sekolah-sekolah swasta yang kita mulai sekarang ini dengan 103, tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta.

0: untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu. Maka dengan demikian itulah yang menjadi prioritas kami sebagai gubernur, saya sebagai gubernur bersama jajaran DPRD. Tadi saya melihat semuanya memberikan dukungan yang absolut, sehingga mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah.
1: Lebih lanjut, Gubernur Pranowo mengatakan bahwa peluang penambahan sekolah swasta gratis tersebut juga mencakup sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, yaitu madrasah. Adapun selain sekolah gratis, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berkomitmen untuk menjalankan program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan juga pemutihan ijazah. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah menyambut baik disetujui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ataupun UU PPRT sebagai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja sektor domestik di Indonesia. Berikut Maiska Daresya melaporkan.
2: Pemerintah menyambut disetujuinya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT sebagai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja sektor domestik di Indonesia. Selama ini, pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Dengan hadirnya UU PPRT, diharapkan hak-hak mereka dapat lebih terlindungi, termasuk jaminan sosial, kepastian kerja, serta perlindungan dari kekerasan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan rasa syukur atas disetujuinya regulasi tersebut setelah melalui proses panjang.
3: Saya menyambut baik dan kita semua bersyukur setelah puluhan tahun perjuangan mewujudkan undang-undang ini akhirnya disetujui. Dan ini era baru memanusiakan manusia, era baru menjadikan kesetaraan hubungan kerja. Tapi pasti ada dampak-dampak negatifnya ya, salah satunya adalah akan ketidakmampuan memberi kerja karena segala macamnya. Ya, hanya solusinya adalah harus ada hubungan kerja yang disetujui kedua belah pihak.
2: Kedepan, pemerintah menekankan bahwa implementasi aturan ini menjadi kunci agar perlindungan yang diatur dalam undang-undang benar-benar dirasakan oleh seluruh pekerja rumah tangga di Indonesia. Demikian dari Jakarta. Maiska Darisa melaporkan.
1: Panitia khusus ataupun pansus pengelolaan sampah DPRD DKI Jakarta menargetkan percepatan penyelesaian tugas dari 6 bulan menjadi 4 bulan. Ketua pansus pengelolaan sampah Yudhistira Hermawan menjelaskan bahwa percepatan ini dilakukan agar rekomendasi konstruktif dari pansus dapat segera diserahkan dan diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian disampaikan oleh Yudhistira kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
4: 6 bulan sebenarnya diberikan tugas oleh Ketua Dewan 6 bulan, tapi kita ingin dalam 4 bulan ini sudah selesai dan kita bisa memberikan rekomendasi konstruktif kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran agar ke depan pengelolaan sampah ini bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat lebih efektif lagi.
1: Selain itu, Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta juga telah menetapkan jadwal rapat setiap hari Rabu. Yudhistira menjelaskan kesepakatan penetapan hari tersebut dilakukan guna mengoptimalisasi kinerja dan juga mempercepat penyelesaian pembahasan permasalahan sampah di ibu kota. Beralih ke berita lanjutnya, lokasi terpencil dan jalan rusak menyebabkan hutan kota Rawamalang, Jakarta Utara sepi pengunjung. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Di tengah hirup pikuk dan suhu panas Jakarta Utara, terdapat sebuah oase hijau seluas 5,7 hektar yang menawarkan kesejukan luar biasa. Namun sayangnya, hutan kota Rawamalang yang terletak di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara ini masih sepi peminat akibat terkendala akses jalan yang memprihatinkan. Heriana, Koordinator Pamdal Hutan Kota Kecamatan Cilincing, mengungkapkan bahwa hutan kota ini sebenarnya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam bagi warga Jakarta. Namun, lokasi yang sulit dijangkau membuat tingkat kunjungan di sini menjadi yang paling minim dibandingkan hutan kota lainnya di Cilincing, seperti hutan kota Sukapura ataupun Rorotan. Menurut Heriana, hutan kota Rawamalang memiliki sejarah transformasi yang panjang sebelum menjadi kawasan hijau Lahan ini merupakan tempat pembuangan sampah yang merusak lingkungan. Pemerintah kemudian melakukan pembebasan lahan pada tahun 2011 dan memulai menanam pohon secara bertahap pada tahun 2012.
6: Kebetulan hutan kota Rawamalang ini punya akses yang memang tidak bagus, tidak baik, sehingga kalau dibandingkan dengan hutan kota lainnya di Kecamatan Cilincing, yaitu hutan kota Cilincing, hutan kota Rorotan, apalagi hutan kota Sutopura, kunjungan di hutan kota Rawamalang itu paling minim, mungkin karena akses yang kurang baik. Kebanyakan pengunjung ya di sekitar kampung Rawamalang saja, mungkin itu.
5: Meski beberapa perbaikan seperti pagar dan jalur lari atau jogging track di sekitar danau telah dilakukan melalui program Community Action Plan pada tahun 2022-2023, fasilitas tersebut dinilai masih jauh dari maksimal. Rencana besar untuk menjadikan hutan kota ini sebagai pusat aktivitas warga sebenarnya sudah ada. Heriana menyebutkan bahwa pihak akademisi dari Universitas Pelita Harapan bahkan sempat membuat desain pengembangan yang mencakup ruang baca, area UMKM, hingga jalur jogging yang mengelilingi seluruh area hutan. Hutan kota Rawamalang kini tetap berdiri kokoh sebagai paru-paru kota, menunggu uluran tangan pemerintah provinsi untuk membuka pintu akses bagi warga yang merindukan udara segar di tengah belantara beton Jakarta. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Populasi ikan sapu-sapu banyak ditemukan di sejumlah sungai di Lebak. Berikut Jalil Winarti melaporkan.
7: Ikan sapu-sapu di Lebak banyak ya di sungai-sungai kita, di Sungai Cuju, di Sungai Ciberang, dan lain-lain lah, sungai-sungai juga ada.
8: Populasi ikan sapu-sapu semakin banyak ditemukan di sejumlah sungai di Kabupaten Lebak. Keberadaannya kini menjadi perhatian serius karena dinilai mengancam keseimbangan ekosistem perairan. Beberapa sungai yang dilaporkan mengalami peningkatan populasi ikan sapu-sapu di antaranya Sungai Ciujung dan Sungai Ciberang dan aliran sungai lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup ikan lokal. Ikan sapu-sapu dikenal sebagai spesies invasif yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi. Ikan ini dapat bertahan di berbagai kondisi air termasuk perairan yang tercemar sekalipun. Ikan sapu-sapu memiliki sifat yang cenderung agresif dalam mencari makan. Mereka memakan berbagai jenis makanan yang tersedia di dasar sungai. Salah satu ancaman terbesar dari ikan ini adalah kebiasaannya memakan telur ikan lain. Hal ini mengganggu proses perkembangbiakan ikan lokal yang hidup di sungai. Jika kondisi ini terus berlangsung, populasi ikan lokal akan terus menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies asli di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Winda Triana menyampaikan kekhawatirannya terhadap fenomena ini. Ia menilai dominasi ikan sapu-sapu sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya hingga saat ini belum ditemukan manfaat signifikan dari keberadaan ikan sapu-sapu di perairan alami. Justru dampak negatifnya lebih banyak dirasakan oleh ekosistem. Winda juga menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan populasi ikan tersebut.
7: Dampaknya terutama akan mengancam keanekaragaman hayat kita. Kemudian ikan-ikan lokal itu akan lama-lama bisa menyebabkan ikan lokal itu punah.
8: Upaya pengendalian masih menjadi tantangan tersendiri. Ia menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya ikan sapu-sapu. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami resiko yang ditimbulkan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi ikan tersebut. Kandungan yang berasal dari lingkungan tercemar berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mulai melakukan pemetaan terhadap potensi calon siswa yang akan mengisi sekolah rakyat. Penjaringan difokuskan pada siswa yang akan memasuki jenjang pendidikan baru dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
9: Nah, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi keterkaitan dengan instruksi untuk rekrutmen siswa.
10: Dinas Sosial, Dinsos Kabupaten Pandeglang mulai melakukan pemetaan atau mapping terhadap potensi calon siswa yang akan mengisi sekolah rakyat atau SR. Langkah antisipatif ini melibatkan para pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk menjaring data anak-anak dari keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah penjaringan. Penjaringan difokuskan pada siswa yang akan memasuki jenjang pendidikan baru, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan menegaskan, pendataan ini dilakukan sebagai persiapan sebelum adanya instruksi resmi terkait rekrutmen siswa dari pemerintah pusat. Pendampingan PKH disebutnya telah diinstruksikan menyisir data anak-anak yang berada pada kategori kemiskinan ekstrim atau masuk dalam desil 1 dan desil 2. Pemetaan ini menurutnya bertujuan agar begitu instruksi pembukaan pendaftaran turun, pemerintah daerah sudah memiliki basis data yang akurat dan siap diverifikasi.
9: Nah, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi keterkaitan dengan instruksi untuk rekrutmen siswa. Belum. Tapi kami sudah antisipasi. Sekarang sudah melakukan mapping, ya. Saya instruksikan ke para pendamping PKH untuk melakukan mapping potensi siswa yang akan menjadi siswa SR di Kabupaten Pandeglang. Jadi ntar begitu ada instruksi, biasanya buru-buru, kemarin juga kami hanya diberikan waktu 1 bulan, kami sudah siap dengan data-data yang mapping yang ada di Kabupaten Pandeglang.
10: Wawan mengatakan kriteria penerimaan siswa di sekolah ini bersifat khusus dan sangat ketat guna memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Menurutnya, fokus penjaringan tahun ini menyasar siswa kelas 6 SD yang akan masuk SMP serta siswa 9 SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA. Pendekatan berbasis data desil ini menurut Wawan masih menjadi acuan utama agar program ini benar-benar menjangkau keluarga yang berada di garis kemiskinan terendah. Dinas Sosial terus menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Sosial terkait mekanisme seleksi dan kuota pasti bagi anak-anak Pandeglang. Pengalaman pada kelas rintisan sebelumnya dikatakan Wawan menjadi evaluasi dalam menyusun strategi rekrutmen yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah daerah berharap Pandeglang mendapatkan porsi kuota penerimaan siswa yang lebih besar mengingat status sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Banten. Harapan ini dinilai Wawan sejalan dengan tujuan pendidikan SR di lokasi yang dekat dengan kantong-kantong kemiskinan agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau. Melalui mapping yang matang dan transparan, siswa dari sekolah reguler ke sekolah berasrama ini diharapkannya dapat berjalan lancar pada tahun ajaran mendatang. Dinsos berkomitmen memberikan asistensi penuh kepada orang tua siswa mengenai manfaat dan sistem pendidikan yang akan diterapkan di sekolah rakyat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Serang menunjukkan progres sekitar 30-80%, dipengaruhi oleh kesiapan lahan dan administrasi. Berikut Lucy Asari melaporkan.
11: Beberapa pasar yang tidak aktif, itu asetnya kita alihkan untuk menjadi Koperasi Merah Putih.
12: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Serang terus berjalan dengan capaian berbeda di tiap wilayah. Dari 26 titik yang direncanakan, progres pembangunan saat ini berada pada kisaran 30-80%. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Wahyu Nur Jamil menyebutkan perbedaan capaian dipengaruhi kesiapan lahan di masing-masing lokasi. Pemerintah Kota Serang masih menunggu kepastian aturan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengadaan lahan. Untuk mempercepat proses, sejumlah aset pasar yang tidak lagi aktif dialihkan menjadi lokasi koperasi, seperti di Lebakwangi, Banjar Agung, dan Pejagung. Dalam waktu dekat, progres pembangunan ditargetkan meningkat hingga mencapai 60-70%.
11: Beberapa pasar yang tidak aktif, itu asetnya kita alihkan untuk menjadi koperasi merah putih.
13: Pasar apa aja sih, Pak?
11: Itu di Lebakwangi, terus juga Banjar Agung, ya. Satu lagi di Pejagung. Ya, jadi tiga lokasi itu yang kita alihkan untuk digunakan untuk
13: air. Ada targetnya nggak, Pak, supaya untuk pembangunan menyeluruh ini, Pak?
11: Ya, sesuai dengan arahan Presiden, ya kita harus secepat mungkin terbangun koperasi merah putih.
12: Di Kelurahan Unyur, pembangunan Koperasi Merah Putih telah mencapai sekitar 50%. Ketua KMP Unyur, Agung Pribadi, mengatakan pekerjaan saat ini difokuskan pada struktur bangunan. Bangunan seluas sekitar 600 meter persegi ini berdiri di atas lahan 1000 meter persegi. Pekerjaan ditargetkan rampung pada awal Mei.
14: Jadi untuk bangunannya ini 600 meter.
13: Sisa lahannya ini gimana, Pak?
14: Sisa lahannya itu kemungkinan ya dipakai untuk parkiran nanti.
13: Untuk kantor kelurahan juga nanti akan...
14: Rencananya memang kantor kelurahan itu nanti akan pindah juga di samping belakang sini. Untuk ruangnya sendiri, pertama ya mungkin untuk gerai, ya. Gerai itu di depan, kemudian ada di kantor, klinik. Sama ini gudang di sini.
12: Sementara itu di wilayah Trondol, pembangunan KMP juga terus dilakukan. Ketua KMP Trondol, Sri Burhana, menyebutkan progres fisik telah mendekati 60% dan ditargetkan rampung pada akhir Mei.
15: Sekarang adalah pemasangan atap bangunan. Jadi kalau diperkirakan mungkin akhir Mei sudah tuntas.
13: Luas tanahnya berapa, Pak?
15: 30x20, 600. Untuk parkirannya ada kira-kira 30 meter. Terdiri dari gudang, kemudian gerai, kemudian parkir. Gerai itu sudah termasuk kantor ya, sudah karena berjejer dia. Ada gerai sembako, ada gerai klinik, ada gerai apotik.
12: Pemerintah Kota Serang terus mendorong percepatan pembangunan agar Koperasi Merah Putih dapat segera dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta siap buka peluang penambahan sekolah swasta gratis. Pansus Pengelolaan Sampah DPR di DKI Jakarta targetkan percepatan penyelesaian tugas. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

91,21 RRI Jakarta. Baik, pendengar, sebanyak 1110 atlet pencaksilat berusia muda mengikuti kejuaraan pencaksilat Piala Wali Kota Jakarta Utara Cup ke-5 yang digelar di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priuk, yang berlangsung mulai 1 sampai dengan 3 Mei 2026. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kejuaraan ini tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan juga persaudaraan, dan juga dia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Kemenangan sejati tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga melalui proses sikap serta nilai kebersamaan yang terbangun. Nah, pendengar, disampaikan juga pencaksilat tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga telah berkembang menjadi ajang prestasi bagi kalangan remaja. Baik, pendengar, kita harapkan dengan semangat, sportivitas, dan juga persaudaraan yang dijunjung tinggi tentunya, diharapkan kejuaraan ini tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga generasi muda yang berkarakter kuat dan mampu mengharumkan nama daerah di masing-masing mendatang.

0: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: Buah-buahan Indonesia emang selalu juara ya bang, manis dan seger banget.
2: Iya dong Neng, ini makan hasil kebun abang sendiri, baru aja dipetik tadi pagi. Buah lokal mah emang mantep-mantep Neng.
1: Bener juga ya bang, jadi ingat dulu waktu keluar negeri, hampir gak pernah nemu buah seenak di sini.
2: Itu kan baru satu contoh Neng, masih banyak produk-produk lokal kita yang bagus Neng.
1: Iya bang, kita sering banget gak sadar kalau produk lokal kita tuh sebagus ini.
2: Kita mah mesti bangga sama produk-produk kita sendiri Neng. Bukan cuma soal rasa atau bentuknya, tapi juga soal dukungan kita kepada pengusaha-pengusaha kecil di sini Neng. Kalau kita bangga sama produk kita sendiri, berarti kan kita juga bangga sama budaya dan tradisi kita.
1: Ya udah, makasih deh bang.
2: Eh Neng, belum dibayar Neng, sini dulu.
1: Oh iya, maaf lupa bang, makasih banyak ya bang, sampai jumpa lagi.

91,21 dari Jakarta, Craig David with Filmin. Saudara pendengar, kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, bersama dengan Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat sore Ma Ferli, sore juga Ibu. Request, informasi Tangerang cuaca cerah berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius. And God bless you too untuk Ibu Iren. Juga ada Ibu Is di Jatiwaringin. Halo Ma Ferli, selamat bertugas, salam sehat dan tetap semangat juga untuk Ibu Is di akhir pekan ini. Semoga kegiatan di akhir pekan bisa berjalan dengan lancar ya Ibu. Baik, saudara pendengar, Anda yang pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1. Yaitu suatu program layanan publik ini menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: Eh, Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, beredar di media sosial berisi narasi mengklaim Menteri Agama Nararudin Umar meminta masyarakat yang ingin melakukan penyembelihan hewan kurban harus diserahkan ke pemerintah untuk dikelola daripada memotong sendiri. Faktanya, menurut Kepala Biro Humas Publik Tobib Al-Ashir menegaskan bahwa informasi itu adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi Kementerian Agama @kemenak.ri, masyarakat diimbau hati-hati terhadap hoax yang beredar. Kemenak meminta masyarakat selalu mengecek ulang atau cross-check terhadap setiap informasi yang beredar dengan mengunjungi situs web resmi kemenak.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

91,2 RRI Jakarta. Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Saudara pendengar, sebanyak 476 peserta mengikuti kejuaraan Piala Wali Kota Jakarta Utara ataupun Open Archery Championship 2026 yang digelar di lapangan sepak bola Sarana Olahraga Sunter yang berlangsung mulai 2 hingga 3 Mei 2026 ataupun hari ini sampai dengan besok pendengar. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan juga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kejuaraan ini menjadi momentum penting bagi para atlet dari berbagai daerah di Indonesia untuk bisa mempererat tali persaudaraan. Dan juga disampaikan, panahan bukan sekedar olahraga ketangkasan, tetapi juga mampu melatih konsentrasi, kesabaran, serta membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan fokus. Ya, mendengar, semoga dengan terselenggaranya kejuaraan ini, kita harapkan ya, dapat mendorong pembinaan atlet panahan yang unggul, sekaligus bisa memperkuat semangat kebersamaan dan sportivitas. Baik, kita akan sapa sebelumnya, ada Echa Hamid di Bogor. Selamat sore Kak Echa, izin update cuaca ya. Di Bogor sekitar berawan tebal dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Terima kasih, salam dari Echa Hamid. Terima kasih informasinya di sore hari ini, Kak Echa. Juga bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Ya, tadi teman aku mau pinjam KTP.
1: Hah? Pinjam KTP? Buat apa?
0: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.

91,21 RRI Jakarta, lalu dengan penggalan kisah lama. Saya berdengar sebanyak 5.863 wisatawan mancanegara dan juga Nusantara tercatat mengunjungi wilayah Kepulauan Seribu pada momen libur Hari Buruh Internasional pada Jumat 1 Mei 2026. Nah, di mana lonjakan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke destinasi bahari yang dekat dengan daratan Jakarta. Ribuan wisatawan tersebut tiba melalui 3 pintu keberangkatan utama, yaitu Dermaga Muara Angke yang menjadi paling ramai dengan 3.663 pengunjung, disusul Dermaga Bywalk dengan 1.330 penumpang, serta Dermaga Tanjung Pasir yang melayani 896 penumpang. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, mengatakan liburan Hari Buruh Nasional dimanfaatkan wisatawan untuk bisa menikmati keindahan Kepulauan Seribu yang dikenal mudah dijangkau dan juga memiliki akses dekat dengan Jakarta. Ya, berdekat kita harapkan ya, di mana semoga tingginya kunjungan wisatawan ini bisa terus membawa dampak positif bagi perekonomian lokal serta bisa memperkenalkan keindahan Kepulauan Seribu sebagai destinasi unggulan yang nyaman, aman dan juga berkesan bagi para pengunjung baik wisatawan nasional ataupun internasional. Baik, berdekat kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp bersama dengan Eca ya, tadi sudah disapa tentunya. Terima kasih. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Sudah 1,21 RRI Jakarta, Sania dengan Tak Cinta Lagi. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, dan juga berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh sendiri juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda. Dan juga pendengar, kita akan break sejenak untuk menantikan beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 17.49. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad.
1: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Ya, pendengar, kita masih di Jakarta sore ini bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan sapa ada Ibu Merpati di Celeduk yang rencananya ingin ke Bogor pukul 19, tapi disentul macet ya dari pukul 16. Dan sore mulai dari gerbang tol Bogor Barat lingkar luar sampai di patung Kijang depan BGH sentul keluar dari rumah. Baik, sabar-sabar Ibu Merpati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan juga bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda yang mungkin juga masih terjebak macet, dapat memberikan informasi bersama kami di 0811 79 72 79 12.

Project Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: kamu.
1: 91,2% RRI Jakarta, Malik The Essential dengan Begini Begitu. Saudara pendengar, hari ini bisa dikatakan sebagai hari kedua ya, pasca libur hari buruh, yaitu Sabtu 2 Mei 2026. Nah, di mana arus wisata menuju kawasan puncak Kabupaten Bogor terpantau masih sangat tinggi di hari libur kedua ini. Pantauan dari sana, kemacetan sempat terjadi di tanjakan dari arah tol Ciawi hingga menuju arah puncak sepanjang 1 km. Kemacetan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang mayoritas adalah wisatawan. Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 13.000 kendaraan telah masuk ke jalur tersebut hanya dalam kurun waktu 9 jam sejak dini hari. Tingginya wisatawan yang ingin menghabiskan waktu libur panjang, pendengar, ataupun yang kita kenal juga dengan long weekend, ini kembali memaksa petugas kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas ataupun satu arah menuju arah atas guna mencegah stagnanisasi lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan. KBU Satlantas Polres Bogor Ibtu Ardian Novianto mengatakan, tren kepadatan kendaraan belum menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Baik, pendengar, semoga dengan kondisi ini masyarakat juga bisa tetap berhati-hati ya, dan juga mematuhi arahan petugas di lapangan serta merencanakan perjalanan Anda baik agar arus lalu lintas bisa terkendali dan perjalanan wisata Anda bisa berjalan dengan nyaman. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung juga dari 087720545 sekian-sekian yang mengupdate informasi baik foto dan juga informasi ya, di mana Cimanggis Cibitung terjebak kemacetan pun di sana. Baik, terima kasih informasinya untuk Anda yang sudah mengirimkan ya, dari 087720545 sekian-sekian. Dan juga bagi pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda di akhir pekan ini, bisa bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Wow.

0: di sini.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Budi Doremi. Baik, pendengar, untuk Anda tentunya bisa mendapatkan informasi terpercaya ya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru ataupun terupdate, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyediakan ataupun menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Berita dari nasional, berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Baik, kita akan sapa, ada Bapak. Iya, assalamualaikum. Informasi listrik padam ya di Jalan Sulaiman 2, RT 3, RW 10. Baik, tapi ini untuk WhatsApp radio Bapak. Untuk informasi kontak dari PLN dapat menghubungi ya melalui platform mereka di PLN Mobile ataupun di kontak center 123. Ada juga berbagai kanal resmi seperti website PLN, media sosial, dan juga email pelanggan. Terima kasih untuk informasinya pun terkait dengan kondisi listrik putus di sana ya. Iya, pendengar, masih kami tunggu juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan mengupdate perakiran cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta bersama dengan perakirawan Primastuti Indah. Silakan rekan Indah.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Primastuti Indah sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 2 Mei 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya adalah cerah berawan hingga hujan ringan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 18 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Kecepatan angin mencapai 15 knot atau 27 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang atau dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1,1 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 10 malam nanti. Dan pasang air laut minimum dengan ketinggian 0,2 meter terjadi pada pukul 9 esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi masih berlangsung hingga tanggal 8 Mei dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 8 malam hingga 2 dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Indah. Itu dia pendengar untuk update perakiran cuaca perairan Jakarta dan Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta.

0: Bu, sekarang cara belajar sudah jauh berbeda ya. Anak-anak tidak lagi hanya duduk diam mendengarkan, tapi aktif mencari tahu lewat berbagai sumber digital.
1: Betul, Bu. Mereka sudah terbiasa menggunakan gawai untuk belajar. Mulai dari video pembelajaran sampai simulasi interaktif. Jadi, tugas kita juga ikut menyesuaikan cara mengajar.
0: Kadang, justru mereka lebih cepat memahami teknologi dibanding kita ya, Bu. Tapi itu bukan hambatan sih, malah bisa jadi jembatan untuk kita belajar bersama.
1: Setuju, Bu. Kita bisa arahkan mereka agar tidak hanya pintar menggunakan teknologi, tapi juga bijak dalam memilah informasi dan tetap kritis.
0: Betul itu. Kita sebagai guru juga harus belajar juga dan beradaptasi agar bisa mendampingi siswa-siswa kita untuk lebih baik di era digital ini.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para guru yang terus menginspirasi dan membimbing generasi bangsa.
3: Hai Ca, aku dengar sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
4: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
3: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
4: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
3: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
4: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
3: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
4: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
3: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
4: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
3: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
4: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
3: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
2: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
5: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta bersena dengan Rapu. Baik pendengar, kita akan bergabung segera bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kita akan kembali lagi tentunya untuk menemani Anda di Jakarta sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita

0: kerap melambung hingga 20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO, ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita, ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak, ditambah kuotanya minyak kita ini.
0: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jika pun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000, melampaui aturan harga subsidi.
2: Harganya itu sudah 230-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19 ribu. 18 sampai 19.
0: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. Reni Surakarta, Meletusan, melaporkan.
3: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi, karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI, Santo Solim, menyebut positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi KRIS antar negara ini.
4: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
5: Santo Solim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan KRIS antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi, yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaningsih Hendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
6: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
5: Selain dengan Tiongkok, kris antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja kris antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi kris inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi kris outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang terbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami Sada Tudarain. Ain.
8: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 389 jemaah calon haji asal Kota Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten, serta 441 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari embarkasi Jakarta-Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227. Disusul embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari embarkasi Banten, Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta-Bekasi. Jumlahnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat hanya 1.211 jemaah calon haji.
9: Soekarno-Hatta. Dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
8: Diketahui dari 12.650 jemaah calon haji, mereka tergabung dalam 30 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dijadwalkan penerbangan total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
10: Benar, dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jamaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang Haji Ghazali mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2. Sementara 4 orang lainnya merupakan jemaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026, sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026.
11: Pertemuan ini, kalau pada jadwal berhasil asal menghadap 7-8 dan menuju ke bandara itu di Polres Malang setelah lepas take off ya, dari bandara sudah ke jam 3.
10: Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-2102. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03.10 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan pesiju ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada 2 hari terakhir.
11: Kalau menurut saya, alhamdulillah tidak tidak bubur ya, Pak. Memang pada si tahun ini, waktu yang segera dipangkat ya. Kalau persiapan kita untuk berangkat, ya namanya persiapan logistik, persiapan pemain ya. Ya kalau persiapan ya, sekitar 78% tapi sudah siap, sudah siap berangkat.
10: Ghazali menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini. Yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi. Maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi, di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
12: Ya, Alam. Pertama, jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali tersebut.
3: Ya, Alam, silakan laporan Anda. Halo, Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Disarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal, diantaranya ada Syip Amir, Aizat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji yaitu sekitar 300 Saudi Arabia Rial, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Rial. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Rial, dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram, dan tiket berlaku untuk satu orang, dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Daker Mekah, Ridwan Siswanto.
14: Ya, jadi cara jamaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan, ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya, mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Ajiat, Jabal Ka'bah, dan Syip Amir. Setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu. Sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
13: Satu lagi, Dok. Nah, pendengar, dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan. Jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan Car Service di belakangnya dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut, memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada loketnya. Di dalam tempat lokasi sa'i Safa Marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan 3 skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga memperingatkan peningkatan risiko resesi global yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Kita beralih ke informasi olahraga. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Ya, dan wasit sudah meniup.
2: Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Sulawesi Selatan resmi diawali dengan laga Halus FC menghadapi Asahan FC pagi tadi. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 4 sama dalam laga sengit di Gor Sudiang, Kota Makassar. Sejak peluit pertama, kedua tim yang sama-sama butuh poin langsung tampil terbuka. Fajar Aidil Adha membawa Asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidan di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun Asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih Asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
3: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu untuk melawan di series Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sementara itu, asisten pelatih Halus FC Muhammad Rioga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
4: Ya, kita gagal meraih 3 poin ya. Setelah sempat unggul, kita nggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tingkat fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga besok 3 poin.
2: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umpan kepada Bagus, coba mengembalikan kepada Ikrimah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi, Smart Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,21 dari Jakarta. Ikuti dengan Tunjuk Satu Bintang yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta sore ini. Saya mendengar era digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagi konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua menjadi satu di aplikasi RR Digital. Unduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Kenapa sih jalan di trotoar itu sering dipenuhi mobil dan motor? Kan itu buat pejalan kaki seperti kita.
1: Iya, betul. Emang seharusnya trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi sayangnya ya, banyak orang yang tidak peduli dengan hak orang lain. Termasuk hak kita ini sebagai pejalan kaki.
0: Terus kan bisa berbahaya, Pak, kalau kita harus turun ke jalan.
1: Iya, padahal pejalan kaki juga punya hak untuk berjalan dengan nyaman tanpa takut terganggu kendaraan.
0: Makanya kita nggak boleh egois ya, Pak.
1: Benar, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan tidak parkir sembarangan dan selalu menghormati hak pejalan kaki. Dengan begitu, kita ikut menciptakan kota yang lebih ramah untuk semua orang.
2: Sembilan satu koma dua FM Jakarta sore ini.

91,21 dari Jakarta, Java Jive dengan Permataku yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita berdengar di Jakarta sore ini. Selepas ini akan ada rekan Ruli yang menyambung kebersamaan kita di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Fadli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga untuk Anda yang sudah berbagi informasi di Jakarta sore ini. Dan tentunya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat berakhir pekan, semesta memberkati.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1, Rowli Hutahayan menemani Anda di Jakarta malam ini. 2 Mei 2026, hari kedua di bulan Mei. Semoga awal Mei Anda sangat-sangat menyenangkan. Dan sekarang sudah kembali ke rumah beristirahat atau sedang dalam perjalanan menuju rumah ya. Habis dari mall ya, atau mungkin habis ketemu dengan keluarga tersayang, atau mungkin habis makan malam gitu ya. Saya akan temani istirahat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti habis ini kita cerita-cerita lagi ya pendengar Pro 1, gimana kabarnya di hari Sabtu ini di malam Minggu. Wah, jarang sekali loh saya menemani Anda di malam Minggu, tapi kali ini saya temani ya. Saya buka dulu dengan lagu pertama di malam hari ini, ada Viera dengan Kesepian.

0: Revenge dengan Serana, pendengar Pro 1 Jakarta malam ini bersama Roli Huta Hayan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana malam minggunya hari ini? Semoga menyenangkan ya. Kalau saya hari Sabtunya menyenangkan dan padat sekali, tapi saya senang. Tadi pagi sempat menghadiri acara persiapan pernikahan sepupu saya. Terus sorenya nonton Billie Eilish ya, nonton konsernya dia di bioskop gitu. Sebelum nanti tanggal 8 Mei akan tayang di bioskop-bioskop ya, pendengar Pro 1. Dan sekarang saya siaran menemani Anda menghabiskan malam minggunya, menghabiskan akhir pekannya di hari Sabtu ini. Jadi semoga semuanya menyenangkan ya. Untuk Anda mungkin ada yang baru pulang dari arisan, atau mungkin makan malam bersama dengan keluarga dan pasangan gitu ya, pendengar Pro 1. Atau sekarang juga justru masih di jalan ya. Kalau tadi sih saya dari Grand Indonesia kesini lumayan ramai ya, dan mallnya juga penuh banget hari Sabtu ini. Mungkin karena long weekend juga ya, pada liburan ke mall. Kalau Anda gimana nih malam minggunya? Boleh update-update, boleh cerita-cerita sama saya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Dan setelah ini saya akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan sebuah mini drama radio yang judulnya adalah Potret Kebaikan. Ini dipersembahkan oleh RRI Fak-Fak. Jadi langsung saja, mari sama-sama kita dengarkan.
1: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kupu konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Kita 3 bisa patungan dulu, toh.
1: Haduh, kau bicara enak saja. Karena pasti kau orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah toh, supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau kau keberatan ya tinggal bilang toh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tidak mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Kau tenang saja.
1: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada. Saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, ku terlalu banyak bicara dari tadi. Coba ku cerita kalau ada masalah. Ku tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana maci le ada sakit. Iyo kah, maci sakit apa? Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kapa. Oh, itu yang dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Mace istirahat dulu, karena nanti tambah parah kalau kena air lagi. Iyo, Mace su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini, saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah. Sudah kalau begitu lebih baik, kok terlalu saya ikut patungan sudah. Tara apa, nanti saya bicara dengan Alwi. Jangan. Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tara bisa. Saya tidak mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan ya. Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan Rosna. Kau terlalu saya ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan nih. Nanti pakai sapu uang saja. Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya suniat dari awal mau ikut berbagi. Jadi kau terus khawatir Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisalah untuk patungan nanti.

0: habis semua.
1: Alhamdulillah, saya tersangka ya. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
0: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
1: Betul sekali, ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
0: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
1: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta . Memang kebaikan itu cepat menyebar.
0: Bicara-bicara ini sedikit lagi sembuh buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kah? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing. Atau bagaimana?
1: Mari, kisah perumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
0: Aduh, maaf . Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya sama mama pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, ku dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya terlihat koka. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Baru macet sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah pilih macet pakai macam detar mempan kah? Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Jumat kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah itu dia, makanya kita panggilku datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil, bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja oh. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus.
2: Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus.
1: Tapi 200 takjil itu lumayan banyak ya. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah kali ini banyak yang ikut donasi Rosna.
1: Tapi saya minta maaf sebelumnya ya. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal yang penting kan ikhlas toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima ya?
1: Uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang kup keadaan. Sebenarnya kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan ke orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue toh. Nah kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
2: Maaf ya, waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku penjualan. Katanya sih enak dan saya setuju, memang enak kue yang ku buat.
1: Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak ya. Lagian uangnya juga kebanyakan ini.
2: Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk itu pendukungan untuk kau usaha toh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk kau punya niat baik ini.
3: Demikian drama radio Potret Kebaikan, produksi Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

Katy Perry dengan The One That Got Away. Pendengar Pro 1, Roli Hutayan juga masih menemani Anda di Jakarta malam ini. Mengupdate berita di hari ini, tanggal 2 Mei 2026, tepatnya di hari Sabtu. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat ada 12 rukun tetangga di Jakarta Selatan yang terendam banjir akibat hujan deras melanda di wilayah tersebut. Informasi didapatkan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Banjir ini disebabkan karena curah hujan tinggi dan luapan dari Kali Krukut, di mana hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari Sabtu ini menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah Jakarta Selatan. Bapak Yohan juga menambahkan kalau banjir yang terjadi di 12 RT di Kelurahan Petogokan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini ketinggiannya 20 cm. Dan ini sudah dikerahkan juga para personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gul Karmat, dan semuanya dilakukan untuk melakukan penyedotan genangan serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Dan juga diimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dan dalam keadaan darurat, Anda bisa menghubungi nomor telepon 112. Dan layanan ini gratis ya, pendengar Pro 1, serta beroperasi selama 24 jam non-stop. Top ya pendengar Pro 1. Mau menyapa pendengar Pro 1 yang juga sudah bergabung di malam hari ini ya. Ada Ibu Is di Jatiwaringin. Ibu Is, bagaimana nih kabar Jatiwaringin hari ini? Hujankah atau panas atau gerah nih udah malam? Gimana hari Sabtunya? Menyenangkankah? Merawat tanamankah tadi ya? Biasanya Bu Is kalau weekend tuh ngeliatin tanaman, ngeliatin ayam sama burung peliharaan ya Bu. Halo Roli, lah beneran nih noh siaran malam. Iya, aku lagi siaran malam, lagi berganti ya. Tadi ada Mas Ferry yang bilang ntar Roli yang siaran gitu. Bener kok Ibu, bener Rolinya ada. Sehat selalu ya non, tetap semangat, amin. Salam untuk timnya, selamat malam minggu semuanya. Aku dikasih stiker kopi sama Bu Is biar gak ngantuk. Tapi saya belum makan malam Bu, ntar kalau minum kopi takut gerd. Terima kasih ya Bu Is. Lalu ada Teh Echa Hamid. Halo Teh Echa, selamat malam mingguan Mbak Ulel cantik. Selamat malam mingguan ya Teh Echa cantikku, asik kita malam mingguan bareng. Iya, alhamdulillah puji Tuhan ya, saya malam mingguan juga. Kabarnya sehat-sehat semua ya, amin. Aku temenin deh Mbak, tapi sampai jam 21 aja ya. Gak apa-apa, yang penting ditemenin ya. Hari ini berasa lelah sekali, siangnya gak sempet siesta Mbakku. Siesta tuh apa, Teh Esha? Izin update cuaca ya. Bogor sekitarnya berawan, suhu udara 25 derajat Celcius. Wah, enak nih buat bobo nanti ya. Panas banget juga enggak, dingin banget juga enggak gitu ya. Baik, terima kasih ya Teh Echa. Bu Is juga cerita nih kalau di Jatiwaringin tadi siang hujan 2 kali, tapi sekarang sudah reda alhamdulillah. Tadi juga saya sempat kena hujan nih Bu Is di Tanah Abang ya, mau ke arah Grand Indonesia dari rumah naik ojek. Dari rumah mendung ya, nyampe Jati Baru, rumah saya di Slipi, nyampe Jati Baru itu masih mendung. Tiba-tiba nyampe Tanah Abang, hujan ringan ya. Tapi kalau di Trabas itu basah. Akhirnya saya menepi tuh di bawah jembatan Tanah Abang pakai jas hujan sama bapak ojek ya. Selesai pakai jas hujan, kita lewat itu jembatan, tiba-tiba panas lagi. Kata saya, wow ini dikerjain ya sama hujan. Nyampe GI, dia hujan lagi, tapi baju sama badan udah keburu kuyup tuh gara-gara kepanasan sama jas hujan ya. Ini emang kita gak bisa predik banget ya. Tiba-tiba hujan deras, hujan ringan, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba hujan lagi gitu ya. Gak nyampe berapa meter dia udah terik tuh kata saya. Tapi semoga kegiatan Anda hari ini menyenangkan dan istirahat malamnya juga hari ini menyenangkan ya. Senang kalau bisa ketemu sama orang-orang tersayang di hari ini. Kalau gitu saya juga mau menemani malam minggu Anda, menghabiskannya dengan beristirahat santai-santai. Lagu-lagu yang enak juga akan nemenin Anda. Saya punya 2 lagu untuk Anda ya. Ada Rizwan Fadilah, ini adiknya Rizky Fabian.
punya sebuah lagu tahun 2024 judulnya Tanpa Bicara. Lalu nanti akan ada Bianca Dimas featuring The Nail Ones. Ini juga family juga nih, suaranya semuanya bagus. Punya lagu baru juga dari tahun 2025 judulnya Sejauh Kamu Memandang untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buah-buahan Indonesia mah selalu juara ya bang. Manis dan seger banget.
1: Iya dong Neng. Ini mah kan hasil kebun abang sendiri. Baru aja dipetik tadi pagi. Buah lokal mah emang mantep-mantep Neng.
0: Bener juga ya bang. Jadi ingat dulu waktu keluar negeri, hampir gak pernah nemu buah seenak di sini.
1: Itu kan baru satu contoh Neng. Masih banyak produk-produk lokal kita yang bagus Neng.
0: Iya bang, kita sering banget gak sadar kalau produk lokal kita tuh sebagus ini.
1: Kita mah mesti bangga sama produk-produk kita sendiri Neng. Bukan cuma soal rasa atau bentuknya, tapi juga soal dukungan kita kepada pengusaha-pengusaha kecil di sini Neng. Kalau kita bangga sama produk kita sendiri, berarti kan kita juga bangga sama budaya dan tradisi kita.
0: Ya udah, makasih deh bang.
1: Eh Neng, belum dibayar Neng, sini dulu.
0: Oh iya, maaf lupa bang, makasih banyak ya bang, sampai jumpa lagi.

Bilal Indraje dengan Niscaya menemani Anda di Jakarta malam ini mendengar Pro 1. Saya Roli Hutahayan juga masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kembali mengupdate kegiatan di hari ini dan juga berita di seminggu ini ya pendengar Pro 1. Saya mau menginformasikan dulu nih bagaimana hari-hari setelah kemarin ada My Day Fiesta ya di Monas. Tadi sore saya sekitar pukul 14 atau 14.30 itu ternyata masih ada aksi penyampaian pendapat ya di Medan Merdeka Selatan tuh di seberang Balai Kota di dekat Patung Kuda, seberangnya di Menara Indosat gitu. Dan ini ada update juga nih terkait dengan acara di Monas di May Day Fiesta di mana Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini mengangkut 164 ton sampah sisa kegiatan peringatan Hari Buruh di kawasan Monumen Nasional dan lainnya pada hari Jumat kemarin ya pendengar Pro 1. Ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan seluruh area Monas dan sekitarnya sudah diselesaikan dan ini adalah hasil kerja kolektif petugas di lapangan yang bergerak sejak kegiatan berlangsung hingga selesai. Dikatakan juga kalau penanganan ini dilakukan cepat dan terkoordinasi. Petugas kebersihan bekerja dalam dua shift sejak acara berlangsung hingga usai dan memastikan sampah tidak menumpuk dan kawasan publik segera pulih. DLH juga telah menempatkan tempat sampah terpilah di berbagai titik strategis agar mudah dijangkau pengunjung. Fasilitas ini bukan sekedar pelengkap tapi bagian juga dari edukasi publik agar masyarakat terbiasa memilah dan mengolah sampahnya sejak dari sumber. Dikatakan juga kalau momentum kegiatan besar seperti May Day ini menjadi pengingat bahwa setiap keramaian selalu berpotensi menghasilkan timbulan sampah dalam waktu yang singkat. Karena itu pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas tetapi membutuhkan peran aktif setiap individu. Terima kasih untuk kerja kerasnya ya untuk rekan-rekan dari DLH nih, akhirnya sampah dan kebersihannya bisa dikumpulkan dan kawasan Monumen Nasional dan sekitarnya juga sudah bisa dinikmati kembali oleh warga dengan bersih. Terima kasih juga untuk kerja kerasnya warga yang juga boleh patuh ya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Mari kita biasakan ya mulai sekarang pendengar Pro 1. Mau mengupdate juga mengucapkan selamat malam untuk Bunda Sri di Parung Panjang. Malam Mbak Rauli, tumben siarannya malam. Iya Bu, saya lagi bertukar dulu sama Bung Andes tadi siang, saya ada kegiatan di siang hari gitu. Info Parung Panjang habis hujan. Wah, enak nih kalau mau istirahat malam ya. Dan sambil menemani Bunda Sri beristirahat malam, saya akan temani dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Dan nanti tepat di pukul 21.00 kita akan bergabung juga nih untuk sama-sama mendengarkan lagu-lagu jazz ya di RRI Jazz Channel. Tapi sebelumnya saya punya Adele dengan Easy On Me untuk Anda.

Hamzah, aku cinta padamu. Ini saya yakin pendengar Prosa itu lagi pada ikutan karaoke, ikutan nyanyi ya. Dan sekarang juga saya akan mengantarkan Anda untuk bergabung sama-sama ya malam hari ini di RRI Jazz Channel pendengar Prosa 1. Selamat mendengarkan.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

yang sedang mendengarkan musik jazz malam hari ini di Jazzy Vibes bareng sama teman-teman. Salam ya buat teman-temannya. Dan katanya ada studi nih yang bilang kalau kita sering pergi main bareng teman-teman, itu bikin fungsi otak menjadi jauh lebih baik. Di Volkatif itu sempat dituliskan kalau menghabiskan waktu bareng sama teman-teman ternyata lebih dari sekedar hiburan jazz lovers dan pendengar Pro 1. Beberapa studi di bidang neuroscience itu menunjukkan kalau interaksi sosial bisa mengaktifkan banyak area otak. Mulai dari area yang mengatur emosi sampai area yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Ada satu penelitian dari Northwestern University yang menunjukkan kalau terdapat jaringan khusus di otak kita untuk memahami orang lain yang menjadi aktif ketika kita berbincang-bincang, bercanda dengan orang-orang yang memang satu vibes gitu ya sama kita. Ini kayak olahraga untuk otak. Selain itu, berinteraksi dengan teman dekat itu membantu juga untuk mengurangi stres. Jadinya kemampuan kita untuk mengingat, untuk fokus, untuk berpikir jelas itu menjadi meningkat. Nah, kalau kita kekurangan koneksi sosial, itu kita bisa punya potensi katanya untuk menjadi turun nih fungsi kognitifnya. Jadi, supaya fungsi kognitif kita tidak menurun, mari kita sering pergi bareng-bareng sama teman. Walaupun ya perlu diukur juga ya energi kita seperti apa. Jangan sampai gara-gara main sama teman terus energi kita jadi habis, terus kitanya jadi drain. Bener gak?

0: legendary jazz figure of the week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Sebagai seorang legenda di dunia hiburan, kehidupan pribadi Frank Sinatra seunik karirnya di dunia musik dan film. Frank Sinatra yang lahir dari keluarga imigran Italia, pindah ke Amerika Serikat saat usianya masih kecil. Keluarganya hidup sederhana di pantai timur Amerika. Ayahnya kerja serabutan sebagai bartender, pemadam kebakaran, porter, dan kadang-kadang sebagai petinju. Sementara ibunya yang selalu berperan sebagai pengambil keputusan penting dalam keluarga adalah pekerja sosial dan politik yang membangun karir politiknya dengan mengambil peran sebagai kepala sel Partai Demokrat Kota. Sehingga Frank Sinatra lebih sering tinggal dengan neneknya. Istri pertamanya adalah teman masa kecil, yaitu Babette Nancy. Dalam pernikahan ini, lahirlah Nancy, Tina, dan Frank Sinatra Jr. Pada akhir tahun 1940-an, Sinatra berselingkuh dengan aktris Ava Gardner yang memicu putusnya hubungan perkawinan. Pada tahun 1951, Frank dan Ava menikah. Tapi setelah 6 tahun berturut-turut, terus-menerus terkena skandal yang memicu perceraian. Pada tahun 1966, Frank kembali memutuskan menikah, kali ini dengan aktris Mia Farrow. Tapi pernikahannya dengan Mia Farrow tidak berlangsung lama. Pasangan ini bercerai setahun kemudian. Pernikahan terakhir Frank Sinatra adalah dengan Barbara Marx yang berlangsung hingga ia meninggal dunia.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

mumpung masih awal-awal, mari kita selingan dulu ngomongin satu hal yang menarik yang baru saja saya baca di Instagram. Ada satu cerita, seorang pria di Italia tuh gak sadar kalau dia sudah berjalan sejauh 400 km, 450 bahkan, untuk menenangkan diri setelah bertengkar dengan pasangannya. Dia nih mendadak viral gara-gara dia jalan kaki sejauh ratusan kilometer tadi. Usianya 48 tahun, dia berjalan selama satu minggu penuh dari wilayah utara Italia sampai akhirnya ditemukan polisi di Fano. Ini kota yang ada di pesisir pantai Adriatik. Dan awalnya sih polisi tuh ragu gitu ya sama pengakuan itu. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan identitas, akhirnya diketahui tuh kalau istrinya memang sudah melaporkan suaminya hilang di Como sejak satu minggu sebelumnya. Jadi saya nggak tahu sih ini tuh ngambek atau memang mau refleksi gitu. Terus yang lucu lagi adalah komen-komennya orang, kok bisa tahu 400 km, 450 km itu pakai Strava atau gimana? Terus katanya kalau misalnya di Indonesia,

bisa jadi kosong. Terus bisa tuh jalan kaki jauh banget tanpa lelah. Karena yang komen ini katanya pernah juga jalan kaki sepanjang 15 km. Gak haus juga, terus setelah sampai rumah baru deh sadar haus sama capek.

Masih di Jesse Vibes malam hari ini sampai pukul 24 malam waktu Indonesia Barat nanti. Lia Kusuma Wardani masih ada di sini, Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1. Dan yang pastinya malam hari ini saya ingin ngobrol agak panjang sama Anda. Tapi ini berkaitan juga dengan apa yang kita peringati kemarin, ya kan? Kemarin kan kita memperingati Hari Buruh di tanggal 1 Mei. Nah, biasanya kalau kita mendengarkan kata Hari Buruh, yang langsung kepikiran itu soal pekerjaan gitu ya. Soal rutinitas, soal perjuangan, soal capeknya, lembur, sif-sifan gitu-gitu kan. Yang memang berhubungan teknis gitu ya sama pekerjaan. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak Anda melihat satu hal yang mungkin jarang kita kaitkan dengan Hari Buruh, yaitu musik. Dan ini pas banget karena memang kita lagi ada di Jazzy Vibes. Karena musik yang spesifik biasanya berkaitan dengan Hari Buruh itu musik jazz. Musik jazz yang sekarang kita dengarkan sebagai musik yang katanya memang beda gitu ya, keren, sophisticated, kadang juga dianggap eksklusif oleh kalangan tertentu, itu sebenarnya punya akar yang lahirnya bukan dari konser besar, bukan dari area-area yang formal, bukan dari orang dengan akses pendidikan tinggi di bidang musik, tapi justru sebaliknya, jazz ini lahir dari orang-orang yang hidupnya dekat dengan kerja fisik. Mereka yang hidupnya penuh dengan keterbatasan dan musiknya memang menjadi salah satu hiburan gitu ya buat mereka. Sejarahnya itu sangat dekat dengan realitas hidup. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak Anda ngobrol ke arah situ. Tapi tunggu dulu, saya mau putar yang ini dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya, oke? Okay?

kualitas kerja di masa lalu. Jadi kalau kita mundur ke akhir abad 19, khususnya di Amerika bagian selatan, di sana ada komunitas besar African American yang sebagian besar bekerja sebagai buruh. Nah, mereka bekerjanya tuh di ladang kapas, di perkebunan, di tempat kerja yang memang secara fisik berat dan monoton gitu ya. Dari situ, musik jazz itu muncul. Dan itu tuh bukan jadi hiburan utama gitu, tapi karena kebutuhan mereka untuk bisa bersenang-senang di antara rutinitas yang monoton itu tadi. Kalau menurut Sukaharjana, beliau ini adalah klarinetis dan konduktor yang juga menulis buku Musik Antara Kritik dan Apresiasi. Beliau bilang, jazz itu lahir dari komunitas buruh memang. Mereka tuh punya yang namanya work songs atau lagu kerja. Fungsinya tuh bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjaga ritme. Dan kalau tidak dijaga ritmenya, bisa keluar tuh ritmenya. Kalau mereka nyanyi bareng, ritmenya menjadi lebih teratur. Jadi karena itulah mereka punya yang namanya work songs. Terus gak cuma itu, tapi di dalam musiknya, di dalam lagunya itu ada cerita. Ada cerita yang memang mengisahkan tentang rasa lelah mereka, rasa jenuh mereka, harapan-harapan mereka. Kadang bahkan ada sindiran atau protes terhadap atasan-atasannya atau terhadap orang yang meng-hire mereka. Itu soal work songs. Tapi ada lagi, mereka tuh punya field hollers. Itu kayak gimana? Abis ini ya, kita ngomonginnya abis ini. Sekarang saya mau ajak Anda untuk mendengarkan musik yang satu ini dulu.

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz Made in Russia. Ini adalah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya komponis Rusia yang telah mewariskan musiknya hingga bisa dinikmati sampai saat ini. Dari tahun 1940 hingga 1941, Varlamov menjabat sebagai dirijen utama orkestra jazz negara Uni Soviet. Selama Perang Dunia Kedua, orkestra tersebut dikirim ke garis depan, di mana banyak anggotanya meninggal secara tragis. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Memories of Summer.

Masih di Jesse Vibes, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini menemani Anda Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1. Dan masih ingin mengajak Anda ngobrol-ngobrol tentang bagaimana musik jazz itu berkaitan dengan pekerjaan dan rutinitas, terutama pada saat musik jazz ini lahir. Karena pada saat itu sebagian besar pekerja yang ada di Amerika bagian selatan yang masuk dalam komunitas African American itu menciptakan musik-musik yang membuat mereka jadi lebih semangat bekerja, melakukan berbagai hal yang rutin mereka lakukan setiap hari dengan cara yang itu-itu aja. Sehingga muncul namanya tadi work songs, terus ada field callers, terus mereka juga

berkembang terus. Dan memang improvisasi selalu ada ya dari awal kemunculan musik jazz ini kan. Nah, barulah muncul, berkembanglah jadi musik blues. Dan blues ini penting banget karena dia jadi kayak fondasi langsung menuju ke musik jazz. Musik blues ini agak beda sama yang work songs tadi, sama yang apa namanya, sama field hollers gitu ya. Tapi si musik blues ini strukturnya tuh jelas gitu. Misalnya ada pola 12 bar blues gitu. Dan walaupun punya lebih teratur polanya gitu, tapi katanya mereka tetap menyukai karena musik blues itu musik yang jujur. Liriknya sederhana, tapi liriknya tuh mantep banget, kuat banget. Bicaranya biasanya soal kehidupan, soal hubungan, terus kehilangan, soal pekerjaan, sama realitas sehari-hari. Lalu dari blues itulah akhirnya improvisasi-improvisasi semakin berkembang, pelan-pelan lahirlah musik jazz. Karena memang itu tadi ya, dengan improvisasi yang menjadi ciri utama, si pemain musik gak selalu harus mengikuti sesuatu yang sudah ditulis, tapi mereka bisa merespons, bisa mengembangkan, bisa mengubah arah musiknya saat itu juga, sehingga mulailah muncul namanya jazz. Musik yang lahir dari orang-orang yang gak punya pendidikan formal musik, gak punya akses ke situ, tapi belajar dari pengalaman, dari mendengar, dari mencoba, sehingga mereka jadi lebih fleksibel, gak kaku. Terus kadang-kadang memang terdengarnya lebih personal ya, karena setiap pemain musik jazz itu bisa punya gaya sendiri. Setuju gak sampai di sini?

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Frank Sinatra, atau sering disebut sebagai Blue Eyes atau Chairman of the Board, adalah salah satu musisi paling ikonik dalam sejarah musik jazz. Lahir pada 12 Desember 1915 di Hoboken, New Jersey, Frank Sinatra memiliki karir yang luar biasa yang mencakup perannya sebagai penyanyi, aktor, dan produser rekaman. Sinatra mulai dikenal pada era swing dan big band pada tahun 1930-an dan 1940-an, ketika dia menjadi vokalis utama untuk Harry James dan Tommy Dorsey, dua orkestra besar terkemuka di masa itu. Kehadirannya yang karismatik dan suaranya yang unik membawa ketenaran besar kepadanya. Bersama Dorsey, Sinatra meraih popularitas besar dan dikenal sebagai The Voice. Suara tenor lembut dan interpretasinya yang penuh emosi membuatnya memenangkan hati penggemar musik di seluruh dunia. Salah satu momen paling signifikan dalam karir Sinatra adalah ketika ia memutuskan untuk mengejar karir solo pada tahun 1942. Keputusan itu diikuti dengan kesuksesan yang spektakuler. Album solo pertamanya, The Voice of Frank Sinatra, meraih sukses besar. Dari sinilah Sinatra meluncur ke puncak kesuksesannya yang tak tertandingi.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Jessie Vibes, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini menemani Anda Jazz Lovers dan juga pendengar Pro 1. Nah, barulah muncul, berkembanglah jadi musik blues. Dan blues ini penting banget karena dia jadi kayak fondasi langsung menuju ke musik jazz. Musik blues ini agak beda sama yang work songs tadi, sama yang apa namanya, sama field hollers gitu ya. Tapi si musik blues ini strukturnya tuh jelas gitu. Misalnya ada pola 12 bar blues gitu. Dan walaupun punya lebih teratur polanya gitu, tapi katanya mereka tetap menyukai karena musik blues itu musik yang jujur. Liriknya sederhana, tapi liriknya tuh mantep banget, kuat banget. Bicaranya biasanya soal kehidupan, soal hubungan, terus kehilangan, soal pekerjaan, sama realitas sehari-hari. Lalu dari blues itulah akhirnya improvisasi-improvisasi semakin berkembang, pelan-pelan lahirlah musik jazz. Tapi mereka bisa merespons, bisa mengembangkan, bisa mengubah arah musiknya saat itu juga, sehingga mulailah muncul namanya jazz. Musik yang lahir dari orang-orang yang gak punya pendidikan formal musik, gak punya akses ke situ, tapi belajar dari pengalaman, dari mendengar, dari mencoba, sehingga mereka jadi lebih fleksibel, gak kaku. Terus kadang-kadang memang terdengarnya lebih personal ya, karena setiap pemain musik jazz itu bisa punya gaya sendiri. Setuju gak sampai di sini?

musik jazz dengan para pekerja. Nah, sekarang kita masuk kayaknya ke abad 20 ya. Bagaimana tuh jazz dengan urusan para pekerja di masa itu? Waktu abad 20, jazz ini mulai berkembang di New Orleans. Di kota ini, musiknya muncul di banyak tempat, di parade jalanan, di dance hall, di bar, di tempat hiburan lainnya, itu muncul musik-musik yang akhirnya disebut sebagai musik jazz. Nah, di situ deh, jazz mulai dilihat sebagai gaya musik yang seperti sekarang. Ada iringan trompet, ada klarinet, ada trombon, ada piano, ada drum. Lalu terjadi katanya yang namanya The Great Migration. Jadi jutaan orang African American pindah ke kota-kota besar yang ada di utara seperti Chicago, seperti New York untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Mereka bawa dong ya musiknya ke sana. Akhirnya jazz ini mulai menyebar juga ke sana. Banyak musisi jazz itu yang di awal kemunculan musik jazz itu bukan full time musisi. Jadi mereka tuh punya pekerjaan lain. Kalau siang mereka bekerja, kalau malam mereka main musik. Jadi instrumen musik itu kayak satu-satunya aset berharga yang bikin mereka bisa bahagia di tengah capeknya bekerja gitu. Jadi jazz ini kalau dilihat-lihat dan dibaca dari sejarahnya benar-benar tumbuh dari kehidupan sehari-hari, bukan tumbuh dari industri yang besar, tapi memang dari komunitas sedikit demi sedikit dan kemudian jadi membesar, membesar, membesar gitu ya.

Masih di Jazzy Vibes. Dan sebelum kita lanjutin lagi ngobrolin soal bagaimana sejarah musik jazz, saya mau selingan dulu. Ada yang bilang katanya kalau kita jadi pekerja itu butuh mindset penyu. Apa sih mindset penyu? Jadi katanya penyu itu punya ritual hidup yang asyik. Ternyata penyu itu suka jalan pelan, tapi mereka nggak pernah berhenti. Jalannya pelan-pelan aja, dan peneliti bilang mereka bisa menjelajah ribuan kilometer cuma karena konsisten. Jadi bukan karena cepat, tapi karena konsisten. Nah, kan kadang hidup kita juga begitu ya. Bukan harus selalu lari cepat, bukan selalu kenceng-kencengan, tapi soal bisa kita maju sedikit demi sedikit

saya kenal, dia bilang tuh sehari-sehari, selangkah-selangkah. Nah, kalau bicara soal anaknya, anaknya si penyu, ternyata anak penyu itu berlari ke laut dengan fokus yang gila-gilaan. Jadi walaupun banyak ancaman di kiri kanan, ada burung, ada ombak, tapi matanya tuh cuma lihat ke satu arah, ke arah laut aja. Jadi ya udah, dia selamat aja gitu. Itu juga yang bisa jadi pelajaran hidup katanya buat kita. Hidup itu kan penuh rintangan, penuh ancaman. Tapi kalau kita tahu tujuan kita, goalnya mau kemana, langkahnya bisa jadi lebih ringan dan lebih pasti. Before

0: Jazz.
1: Simpo Jazz Made in Russia adalah program yang diperkenalkan kepada para pendengar untuk mengenali karya-karya komponis Rusia ternama yang sudah mewariskan musiknya kepada sin musik Rusia. Seperti banyak rekannya, Varlamov turut menjadi korban represi politik. Setelah direhabilitasi pada tahun 1956, ia kembali ke Moskow, menulis musik untuk orkestra pop, film, dan produksi televisi, serta membuat sejumlah rekaman karya-karyanya sendiri dengan aransemen jazz simfonik. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Clouds.

Jazz. Симфо Jazz.

Ayo kita lanjut lagi Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Seiring dengan waktu, jazz memang mulai berkembang lebih jauh. Masuklah di tahun 1920-an. Jazz itu jadi populer secara nasional, bahkan disebut sebagai Jazz Age. Terus 10 tahun berikutnya, kayak 1930-an, muncul namanya era Big Band. Aransemennya lebih kompleks, lebih terstruktur. Dan kalau kata ensiklopedia Britannica, itu tuh tahun 30-an tuh masa dimana jazz mulai menggabungkan improvisasi dengan komposisi yang lebih rap. Lalu masuk lagi nih ke tahun 40-an, muncul bebop. Musisi seperti Charlie Parker gitu ya, itu membawa jazz ke arah yang lebih kompleks. Dari situ tuh jazz mulai dianggap sebagai bentuk seni yang serius. Jadi kalau dilihat perjalanan jazznya, ya dia berubah terus seiring dengan perubahan para pekerja yang bermain di area musik ini gitu ya. Dan perubahannya tuh sangat dinamis, tapi tetap membawa apa, root yang sama, akar yang

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Rarity Jazz Channel.
2: Sebagai seorang legenda di dunia hiburan, kehidupan pribadi Frank Sinatra seunik karirnya di dunia musik dan film. Frank Sinatra yang lahir dari keluarga imigran Italia, pindah ke Amerika Serikat saat usianya masih kecil. Keluarganya hidup sederhana di pantai timur Amerika. Ayahnya kerja serabutan sebagai bartender, pemadam kebakaran, porter, dan kadang-kadang sebagai petinju. Sementara ibunya yang selalu berperan sebagai pengambil keputusan penting dalam keluarga adalah pekerja sosial dan politik yang membangun karir politiknya dengan mengambil peran sebagai kepala sel Partai Demokrat Kota. Sehingga Frank Sinatra lebih sering tinggal dengan neneknya. Istri pertamanya adalah teman masa kecil, yaitu Babette Nancy. Dalam pernikahan ini, lahirlah Nancy, Tina, dan Frank Sinatra Jr. Pada akhir tahun 1940-an, Sinatra berselingkuh dengan aktris Ava Gardner yang memicu putusnya hubungan perkawinan. Pada tahun 1951, Frank dan Ava menikah. Tapi setelah 6 tahun berturut-turut, terus-menerus terkena skandal yang memicu perceraian. Pada tahun 1966, Frank kembali memutuskan menikah, kali ini dengan aktris Mia Farrow. Tapi pernikahannya dengan Mia Farrow tidak berlangsung lama. Pasangan ini bercerai setahun kemudian. Pernikahan terakhir Frank Sinatra adalah dengan Barbara Marx yang berlangsung hingga ia meninggal dunia.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Ayo kita lanjut lagi Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Seiring dengan waktu, jazz memang mulai berkembang lebih jauh. Masuklah di tahun 1920-an. Jazz itu jadi populer secara nasional, bahkan disebut sebagai Jazz Age. Terus 10 tahun berikutnya, kayak 1930-an, muncul namanya era Big Band. Aransemennya lebih kompleks, lebih terstruktur. Dan kalau kata ensiklopedia Britannica, itu tuh tahun 30-an tuh masa dimana jazz mulai menggabungkan improvisasi dengan komposisi yang lebih rapi. Lalu masuk lagi nih ke tahun 40-an, muncul bebop. Musisi seperti Charlie Parker gitu ya, itu membawa jazz ke arah yang lebih kompleks. Dari situ tuh jazz mulai dianggap sebagai bentuk seni yang serius. Jadi kalau dilihat perjalanan jazznya, ya dia berubah terus seiring dengan perubahan para pekerja yang bermain di area musik ini gitu ya. Dan perubahannya tuh sangat dinamis, tapi tetap membawa apa, root yang sama, akar yang sama.

obrolan kita malam hari ini agak berat ya, ngomongin soal musik jazz dengan pekerja gitu, terus juga ngobrolin prinsip hidup. Tapi semoga aja obrolan kita malam hari ini bisa membuat kita menjadi punya langkah yang lebih ringan untuk menghadapi minggu-minggu yang akan datang. Oke. Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, sudah hampir jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Itu tandanya kita pisah dulu lah ya. Minggu depan kita ketemu lagi, ngobrolin lagi tentang musik jazz, dengerin musik jazz pilihan yang Anda juga sukai, saya juga suka banget. Terima kasih banget sudah menemani malam hari ini, makasih udah seru-seruan.

0: 1,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 3 April 2025, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya untuk Anda yang saat ini sudah bangun dan mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari Minggu ya, di 3 April 2026. Dan tentunya juga pendengar untuk pagi hari ini, Jakarta pagi ini bersama saya Dede Firdaus. Kita akan awali perjumpaan kita dengan mendengarkan Murad Al-Quran. Kemudian juga akan ada Mutiara Pagi, yang tentunya saya akan terus menemani aktivitas Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi.

0: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Umay bin Khalaf." Hadis Riwayat Ahmad.
1: Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selain Allah menurunkan kitab suci sebagai guidance book untuk manusia, Allah pun mengirimkan para utusannya sebagai penafsir sekaligus sebagai orang-orang yang akan menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para utusan tersebut tentunya kita kenal dengan nama Nabi atau nama Rasul, yang mana para utusan tersebut bertugas akan menjadikan manusia sebagai orang-orang yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para utusan Allah tersebut merupakan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat terpuji. Di antaranya sifatnya adalah mampu untuk memahami sekaligus mampu untuk merasakan bukan hanya simpati tapi juga empati terhadap masyarakat yang dirasakan. Sehingga dengan sifat empati tersebut mereka bukan hanya menjadi seorang yang dijadikan sebagai pemimpin umat, tapi juga mereka dijadikan sebagai orang-orang yang menyelamatkan umat tersebut. Dalam artian lain bahwa mereka pun adalah pejuang bagi umat-umatnya. Di dalam Al-Quranul Karim, para pendengar firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana bahwa para nabi merupakan pejuang bagi masyarakatnya. Terlebih masyarakat tersebut ya adalah orang-orang yang kekurangan, baik itu kekurangan secara materi maupun kekurangan atau dibatasi dari segala gerak-geriknya atau jauh dari kalimat merdeka. Nah, para nabi tersebut memiliki misi yang penting, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan misi tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Di dalam misi tersebut adalah Allah mengutus para nabi itu untuk berdekat atau beribadah kepada Allah dan juga menjauhi segala macam yang disebut dengan tagut. Tagut itu adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada penafsirannya banyak ulama tafsir yang menyatakan tagut merupakan sesembahan di luar Allah, tapi ada sebagian orang yang salah menafsirkan terhadap tagut. Tapi fokus kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana para nabi juga menghindarkan atau memperjuangkan para umatnya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya misalkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, saat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan termasuk oleh ayahandanya sendiri pada waktu itu, dengan tentunya strategi yang matang Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, seorang pemimpin dan juga sebagai seorang pemikir, beliau berjuang menyadarkan kepada masyarakatnya dan juga ayahnya bahwa berhala tidak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakan berhala atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan kesesatan yang nyata. Nah, dilihat dari hal tersebut perjuangan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Terlebih perjuangan Nabi Ibrahim semakin berat ketika kesesatan tersebut ditopang oleh kekuasaan, yang mana kekuasaan itu pada waktu itu dipegang oleh Raja Namrud. Nah, dia harus mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni persoalan membebaskan umatnya dari kebodohan atau kejahiliahan dan juga memerdekakan mereka juga dari tiran yang dipimpin oleh Namrud pada waktu itu. Nah, perjuangan yang lain pun misalkan seperti Nabi Musa alaihissalam. Di mana di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali kisah-kisah yang menyangkut tentang Nabi Musa dan kaumnya, yaitu umat Yahudi. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa, dalam artian bahwa mirip dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan raja yang mengaku sebagai Tuhan itu sendiri, yaitu Fir'aun. Fir'aun dengan segenap kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan semua orang yang menentangnya. Umat Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah pada waktu itu, baik secara jasmani maupun secara rohani, terlebih perbudakan pada waktu itu merajalela. Dan Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari perbudakan sehingga mereka dibawa oleh Nabi Musa. Dan kisah tersebut diakhiri dengan tenggelamnya Fir'aun, yang mana Nabi Musa alaihissalam mampu menyelamatkan umatnya. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya diperintahkan oleh Allah dan diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di mana Rasulullah pun berjuang layaknya nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa atau Nabi Yusuf, Nabi Yakub sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya adalah orang yang berjuang untuk umatnya. Rasul pun mencontoh dari perjuangan nabi-nabi yang terdahulu tersebut. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerdekakan umat manusia, khususnya kemerdekaan tersebut di bidang penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembebasan terhadap budak-budak muslim pada waktu itu, beliau lakukan dengan segenap rasa kasih sayang, tanpa ada satupun rasa di dalamnya misalkan untuk menghancurkan satu kaum atau dengan ingin menindas kaum yang telah menindas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan hak dan martabat perempuan juga. Kenapa? Karena pada waktu sebelum Rasulullah diutus, perempuan itu tidak memiliki martabat yang tinggi. Bahkan orang Arab pada waktu itu sangat malu ketika misalkan dia atau istri dia baru melahirkan perempuan. Yang pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang atau ibu yang ketakutan ketika melihat anaknya yang baru lahir adalah perempuan. Disinilah letak bagaimana Rasulullah menyelamatkan martabat perempuan. Nah, untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi melihat perjuangan para nabi tadi, tentunya kita dapat mengambil banyak ibrah. Kita sekarang sedang merayakan gegap gempita Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Di mana di dalam diri kita pasti kita merasakan bahwa oh iya, nikmatnya kemerdekaan 78 tahun. Tapi kita pun jangan lupa atau jangan terlalaikan, kita harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang positif ke depannya. Tentunya bukan hanya berbicara masalah kemerdekaan secara umum, berbicara tentang diri sendiri pun, kalau misalkan kita ingin mengikuti jejak langkah para nabi, yang harus dihadirkan dalam hidup kita adalah bahwa yang namanya hidup adalah perjuangan. Hidup bagi siapapun itu merupakan perjuangan. Angin perjuangan kadang kencang dan kadang landai. Begitupun ombak di dalam perjuangan kadang tinggi dan kadang surut. Maka dibutuhkan mental yang siap di dalam menghadapi hidup. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang sukses di dalam hidupnya tentunya dia mempunyai sebuah nilai yang dijadikan sebagai nilai utama di dalam hidup dia. Yaitu salah satunya nilai yang utama dalam hidup dia yang dia pegang teguh ketika misalkan dia ingin menjadi seorang yang sukses dalam hidup dia. Salah satunya misalkan seperti sabar dalam menghadapi perjuangan hidup. Kenapa harus sabar? Karena tahu sendiri bahwa yang namanya angin itu kadang kencang, kadang landai. Ombak pun kadang tinggi, kadang surut. Maka sebagai seorang yang berjuang, kita pun harus mengedepankan sifat sabar kita. Yang kedua, tentunya pantang menyerah. seseorang atau seorang pejuang itu digambarkan di dalam agama Islam ada sebuah kalimat yang menohok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Rasul mengatakan iskari man aw mut syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Hal ini menggambarkan kepada kita semua bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk hidup sebagai orang yang mulia dengan berjuang, dengan tentunya dia tanpa mengeluh. Bukan berarti mengeluh tidak boleh, tetap boleh. Cuman dalam artian bahwa tidak sedikit-sedikit mengeluh dan lain sebagainya. Karena seorang pejuang itu gigih di dalam berjuangnya. Dia tidak akan pantang menyerah. Dia akan mendapatkan kemuliaan dari perjuangannya. Kalau misalkan dia konsisten, sabar di dalam jalur perjuangan. Aumut syahidan, kalau misalkan perjuangan kita ini diniatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu nilai tambah yang lainnya adalah akan hadir ke dalam diri kita kalau misalkan kita dalam kondisi mati atau suatu saat nanti didatangi oleh ajal, maka mati kita pun akan menjadi mati yang mulia juga atau mati syahid dalam pandangan agama. Maka yang terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita belajar dari perjuangan para nabi-nabi Allah, kita akan faham betul bahwa selain sabar, gigih di dalam berjuang, para nabi Allah pun tidak pernah melupakan faktor kedekatan atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu menjaga hubungan tersebut dengan Allah tanpa ada alasan sedikit pun untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjuangan tanpa dekat dengan Allah, tanpa doa kepada Allah akan sia-sia. Perjuangan hanya dikedepankan dengan sifat sabar saja tanpa dekat dengan Allah akan sia-sia. Kalau misalkan kita ingin berjuang dan berhasil dalam perjuangan kita, maka sabar, gigih dalam berjuang, serta dekat dengan Allah, itu adalah 3 poin yang harus kita kedepankan. Maka kalau kita belajar dari perjuangan nabi-nabi Allah terdahulu, 3 poin itu menjadi poin utama di dalam perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita semua bisa berjuang atau meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dengan 3 komponen tadi, yaitu sabar, gigih, dan juga terus dekat dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.

0: telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Sahabat Nabi yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap. Padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.
2: Laura, ada apa? Kok kamu murung?
3: Aku habis dimarahin kakak, Bu. Padahal aku cuma nanya dia ngobrol sama siapa di telepon dan kenapa dia ketawa-tawa. Tapi kakak langsung marah. Katanya aku gak usah ikut campur urusannya.
2: Oh begitu, ibu ngerti. Kamu mungkin penasaran, tapi yang kakak bilang ada benarnya. Setiap orang itu punya privasi, termasuk kakakmu.
3: Tapi aku kan cuma pengen tahu, salah ya?
2: Bukan salah, tapi kadang kita harus tahu kapan harus bertanya dan kapan lebih baik diam. Kalau kakak gak mau cerita, artinya ada hal yang ingin dia simpan sendiri. Kita harus menghormatinya.
3: Tapi aku gak bermaksud ganggu, Bu.
2: Ibu tahu, tapi menghormati privasi itu tanda kita sayang dan peduli. Kalau kakak butuh cerita, dia pasti cerita sama kamu.
3: Iya, Bu, aku ngerti. Lain kali aku gak akan ikut campur lagi deh.
2: Nah, itu baru hebat. Yuk, sekarang bantu ibu ke dapur yuk, biar suasana hati kamu lebih baik.

0: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
1: Setiap pagi.

0: dengarkan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 927 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Saya menyambut baik dan kita semua bersyukur setelah puluhan tahun perjuangan mewujudkan undang-undang ini akhirnya disetujui, dan ini era baru memanusiakan manusia, menjadikan kesetaraan hubungan kerja.
3: Kami menghimbau jemaah untuk tidak membawa barang bawaan berlebihan, mengatur waktu keberangkatan ke Masjidil Haram khususnya untuk sholat Jumat dengan berangkat lebih awal, dan mengantisipasi cuaca panas.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Pemerintah sambut baik Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia imbau jemaah calon haji untuk antisipasi cuaca panas di Tanah Suci. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah menyambut baik adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UUPPRT sebagai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja sektor domestik di Indonesia. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
4: Pemerintah menyambut disetujuinya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UUPPRT sebagai langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja sektor domestik di Indonesia. Selama ini, pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Dengan hadirnya UUPPRT, diharapkan hak-hak mereka dapat lebih terlindungi, termasuk jaminan sosial, kepastian kerja, serta perlindungan dari kekerasan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan rasa syukur atas disetujuinya regulasi tersebut setelah melalui proses panjang.
2: Saya menyambut baik dan kita semua bersyukur setelah puluhan tahun perjuangan mewujudkan undang-undang ini akhirnya disetujui, dan ini era baru memanusiakan manusia, era baru menjadikan kesetaraan hubungan kerja. Tapi pasti ada dampak-dampak negatifnya ya. Salah satunya adalah akan ketidakmampuan memberi kerja karena segala macamnya. Ya, ini solusinya adalah

0: ya rumah tangga di Indonesia. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Rencana pembangunan industri provinsi tahun 2026-2046 telah resmi jadi peraturan daerah. Namun, legislator DKI Jakarta menyoroti pencemaran limbah industri yang masih sering terjadi di Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
2: Beberapa hari lalu, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi atau RPIP tahun 2026-2046 menjadi peraturan daerah. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis 30 April 2026. Perda itu menjadi pedoman arah pembangunan industri Jakarta selama 20 tahun ke depan. Namun demikian, anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyatakan, di tengah upaya Jakarta menuju kota global, persoalan polusi udara belum tertangani dengan baik. Selain itu, kata Lukman, pencemaran lingkungan oleh industri juga masih terjadi di ibu kota saat ini, seperti yang terjadi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.
3: Tetapi diingatkan bersama Pak Gubernur dan jajarannya, soal limbah di Jakarta belum tertangani, Pak Gubernur. Pencemaran udara di Jakarta belum tertangani, Pak Gubernur. Ada satu kes, Pak Gubernur, di Kecamatan Kalideres, di sana ada produksi kopi tempe, Pak. Itu salurannya baunya luar biasa, Pak. Itu pencemaran lingkungan, Pak.
2: Lebih lanjut, Lukmanul Hakim berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam dengan masalah pencemaran lingkungan, khususnya oleh industri. Bahkan, lanjut Lukman, Pemprov DKI Jakarta juga harus berani mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku bagi industri yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan di Jakarta. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi lain, pendengar, hutan kota Rawamalang berpotensi menjadi pusat kompos dan paru-paru Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Kawasan Cilincing, Jakarta Utara ternyata memiliki paru-paru hijau yang cukup luas, namun masih jarang diketahui masyarakat luas. Hutan kota Rawamalang yang terletak di Semper Timur menawarkan keteduhan di atas lahan seluas 5,7 hektar. Meski memiliki fasilitas yang memadai, akses jalan masih menjadi kendala utama dalam menarik minat wisatawan. Ahmad Sadam, 35 tahun, petugas keamanan sekaligus penggerak di hutan kota Rawamalang, menjelaskan bahwa kawasan ini dibagi menjadi beberapa zona produktif. Bagian depan dipenuhi oleh jajaran pohon pelindung yang teduh, sementara di bagian belakang terdapat danau yang berfungsi sebagai area resapan air sekaligus pemandangan alami. Tak hanya sebagai area konservasi, hutan kota Rawamalang juga menjadi pusat produksi pupuk organik. Di sini, petugas PJLP aktif mengumpulkan daun-daun kering untuk diolah menggunakan mesin menjadi kompos. Pupuk hasil olahan ini kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan tanam tamanan dan jalur hijau di seluruh wilayah Jakarta Utara.
5: Untuk itu ada di sini juga ada pembuatan kompos dan juga untuk pembibitan tanaman juga di sini ada yang dilakukan PJLP.
6: Kalau tadi nanti komposnya dipergunakannya di sini lagi apa gimana?
5: Nah, biasanya untuk kebutuhan sudin pertamanan Jakarta Utara gitu kan. Jadi untuk misalnya kita di sini membuat, terus jika di taman-taman ataupun di jalur hijau butuh kompos, nanti dikirim dari sini.
4: Meskipun memiliki potensi wisata yang besar, tingkat kunjungan di hutan kota Rawamalang masih tergolong minim dan fluktuatif. Pada akhir pekan, biasanya kawasan ini diramaikan oleh warga lokal yang melakukan senam pagi, piknik keluarga ataupun komunitas pesepeda yang tinggal untuk beristirahat. Sada mengakui bahwa lokasi yang terpencil dan kondisi jalan akses yang kurang mendukung menjadi faktor utama sepinya pengunjung. Ia berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait infrastruktur jalan menuju lokasi. Selain perbaikan akses, pihak pengelola juga telah melakukan peremajaan sarana seperti perbaikan tembok pembatas yang sempat roboh pada tahun 2023. Dengan luas lahan yang signifikan dan suasana yang asri, hutan kota Rawamalang berpotensi menjadi destinasi unggulan di Jakarta Utara jika didukung oleh infrastruktur aksesibilitas.

0: yang memadai.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan lahan pemakaman khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terlantar seluas 1,5 hektar. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lebak menyiapkan lahan pemakaman khusus bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ serta tunawisma tanpa identitas yang meninggal dunia. Lahan seluas sekitar 1,5 hektar ini berada di Kecamatan Kalanganyar. Selain menyediakan pemakaman, Pemkab Lebak juga selama ini menangani ODGJ melalui pengobatan baik di Yayasan Bani Siva Pamarayan Serang maupun dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Giftis Leria di Rangkas Bitung kemarin mengatakan, pemakaman ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap warga rentan. Ia menambahkan, proses pemakaman dilakukan secara Islam karena identitas dan agama jenazah tidak diketahui. Setiap makam tidak mencantumkan nama, batu nisan hanya menjadi penanda tanpa keterangan personal, namun tetap didata secara administratif oleh pemerintah daerah.
3: Kalau di Lebak itu pemakaman untuk ODGJ pun kita sudah punya banyak. ODGJ yang ditemukan meninggal. Jadi kita ada makamnya di Kalanganyar, Bu. Itu 1,5 hektar luasnya. Tapi Ibu jangan nanya ini makam siapa gitu ya, karena di sana
4: tidak ada namanya
3: gitu ya. Dan kalaupun yang beragama non-Islam mohon maaf, karena kita akan prosesinya prosesi Islam
4: semua ya.
3: Jadi kalau dia ih ini kan Kristen, kenapa dia ya nggak ada yang ngasih tahu orang-orang yang jadi jalan gitu.
2: Hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri terutama dalam hal pendataan dan kemungkinan klaim keluarga di kemudian hari. Namun demikian, Pemkab Lebak memastikan seluruh proses tetap dicatat secara administratif untuk menghindari kehilangan data sepenuhnya. Langkah ini pun mendapat perhatian sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi kelompok rentan, bahkan hingga setelah mereka meninggal dunia. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Ketua DPRD Kota Cilegon meminta pejabat Sekda Cilegon yang baru untuk segera melakukan akselerasi visi misi dengan seluruh OPD pemerintah Kota Cilegon. Berikut Romadidun melaporkan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon, Rizky Herul Ihwan meminta kepada penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon yang baru agar dapat segera melakukan akselerasi dengan seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, terutama kata Rizky terkait visi misi yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Cilegon agar bisa lebih cepat terlaksana dan terrealisasi untuk masyarakat Kota Cilegon. Apalagi kata Rizky, PJ Sekda Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra ini sekaligus menjabat sebagai ketua TAPD bisa bekerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, lanjut Rizky, ke depan antara eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama dalam mewujudkan program-program yang baik untuk masyarakat Kota Cilegon.
6: Demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, dan kita berharap dengan adanya Pak Sekda, beliau juga selaku ketua TAPD, ini juga bisa berkolaborasi, bekerja sama di dalam membangun kerjasama yang baik antara eksekutif dan juga legislatif.
5: Namun demikian, Rizky mengingatkan masih banyak catatan atau evaluasi yang harus diperbaiki, terutama terkait LKPJ Wali Kota Cilegon tahun 2025 agar menjadi bahan atau masukan yang konstruktif yang bisa dilaksanakan oleh pejabat Sekda yang baru sebagai koordinator OPD di seluruh lingkungan Pemkot Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mulai melakukan pemetaan terhadap potensi calon siswa yang akan mengisi sekolah rakyat. Penjaringan difokuskan pada siswa yang akan memasuki jenjang pendidikan baru dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
7: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang mulai melakukan pemetaan atau mapping terhadap potensi calon siswa yang akan mengisi sekolah rakyat atau SR. Langkah antisipatif ini melibatkan para pendamping program Keluarga Harapan atau PKH untuk menjaring data anak-anak dari keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh wilayah penjaringan. Penjaringan difokuskan pada siswa yang akan memasuki jenjang pendidikan baru, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan menegaskan, pendataan ini dilakukan sebagai persiapan sebelum adanya instruksi resmi terkait rekrutmen siswa dari pemerintah pusat. Pendampingan PKH disebutnya telah diinstruksikan menyisir data anak-anak yang berada pada kategori kemiskinan ekstrim atau masuk dalam desil 1 dan desil 2. Pemetaan ini menurutnya bertujuan agar begitu instruksi pembukaan pendaftaran turun, pemerintah daerah sudah memiliki basis data yang akurat dan siap diverifikasi.
0: Nah, sampai saat ini kita belum menerima, belum mendapatkan informasi keterkaitan dengan instruksi untuk rekrutmen siswa. Belum. Tapi kami sudah antisipasi. Sekarang sudah melakukan mapping, ya. Saya instruksikan ke para pendamping PKH untuk melakukan mapping potensi siswa yang akan menjadi siswa SR di Kabupaten Pandeglang. Jadi ntar begitu ada instruksi, biasanya buru-buru, kemarin juga kami hanya diberikan waktu 1 bulan, kami sudah siap dengan data-data yang mapping yang ada di Kabupaten Pandeglang.
7: Wawan mengatakan kriteria penerimaan siswa di sekolah ini bersifat khusus dan sangat ketat guna memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Menurutnya, fokus penjaringan tahun ini menyasar siswa kelas 6 SD yang akan masuk SMP serta siswa 9 SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA. Pendekatan berbasis data desil ini menurut Wawan masih menjadi acuan utama agar program ini benar-benar menjangkau keluarga yang berada di garis kemiskinan terendah. Dinas Sosial terus menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Sosial terkait mekanisme seleksi dan kuota pasti bagi anak-anak Pandeglang. Pengalaman pada kelas rintisan sebelumnya dikatakan Wawan menjadi evaluasi dalam menyusun strategi rekrutmen yang lebih efektif dan transparan. Pemerintah daerah berharap Pandeglang mendapatkan porsi kuota penerimaan siswa yang lebih besar mengingat status sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Banten. Harapan ini dinilai Wawan sejalan dengan tujuan pendidikan SR di lokasi yang dekat dengan kantong-kantong kemiskinan agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau. Melalui mapping yang matang dan transparan, siswa dari sekolah reguler ke sekolah berasrama ini diharapkannya dapat berjalan lancar pada tahun ajaran mendatang. Dinsos berkomitmen memberikan asistensi penuh kepada orang tua siswa mengenai manfaat dan sistem pendidikan yang akan diterapkan di sekolah rakyat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Serang menunjukkan progres sekitar 30-80% yang dipengaruhi oleh kesiapan lahan dan administrasi. Berikut Lucy Astari melaporkan.
4: Pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Serang terus berjalan dengan capaian berbeda di tiap wilayah. Dari 26 titik yang direncanakan, progres pembangunan saat ini berada pada kisaran 30-80%. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Wahyu Nur Jamil menyebutkan perbedaan capaian dipengaruhi kesiapan lahan di masing-masing lokasi. Pemerintah Kota Serang masih menunggu kepastian aturan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengadaan lahan. Untuk mempercepat proses, sejumlah aset pasar yang tidak lagi aktif dialihkan menjadi lokasi koperasi, seperti di Lebak Wangi, Banjar Agung, dan Pejagung. Dalam waktu dekat, progres pembangunan ditargetkan meningkat hingga mencapai 60-70%.
8: Beberapa pasar yang tidak aktif, itu asetnya kita alihkan untuk menjadi koperasi Merah Putih.
9: Pasar apanya sih, Pak?
8: Itu di Lebak Wangi, terus juga Banjar Agung ya. Satu lagi di Pejagung. Nah, jadi tiga lokasi itu yang kita alihkan untuk digunakan untuk
9: air. Ada targetnya nggak, Pak, supaya untuk pembangunan menyeluruh ini, Pak?
8: Ya, sesuai dengan arahan Presiden, ya kita harus secepat mungkin terbangun koperasi Merah Putih.
4: Di Kelurahan Unyur, pembangunan koperasi Merah Putih telah mencapai sekitar 50%. Ketua KMP Unyur, Agung Pribadi, mengatakan pekerjaan saat ini difokuskan pada struktur bangunan. Bangunan seluas sekitar 600 meter persegi ini berdiri di atas lahan 1000 meter persegi. Pekerjaan ditargetkan rampung pada awal Mei.
10: Jadi untuk bangunannya ini 600 meter.
9: Sisa lahannya ini gimana, Pak?
10: Sisa lahannya itu kemungkinan ya dipakai untuk parkiran nanti.
9: Kantor kelurahan juga nanti akan
10: Rencananya memang kantor kelurahan itu nanti akan pindah juga di samping belakang sini. Untuk ruangnya sendiri pertama ya mungkin untuk gerai ya. Gerai itu di depan, kemudian ada kantor, klinik sama ini gudang di sini.
4: Sementara itu di wilayah Trondol pembangunan KMP juga terus dilakukan. Ketua KMP Trondol, Sri Burhana, menyebutkan progres fisik telah mendekati 60% dan ditargetkan rampung pada akhir Mei.
11: Sekarang adalah pemasangan atap bangunan. Jadi kalau diperkirakan mungkin akhir Mei sudah tuntas.
9: Luas tanahnya berapa, Pak?
11: 30x20, 600. Untuk parkirannya ada kira-kira 30 meter. Terdiri dari gudang, kemudian gerai, kemudian parkir. Gerai itu sudah termasuk kantor ya, sudah karena berjejer dia. Ada gerai sembako, ada gerai klinik, ada gerai apotik, ada kantor.
4: Pemerintah Kota Serang terus mendorong percepatan pembangunan agar Koperasi Merah Putih dapat segera dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Beralih ke informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji, saudara pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memberikan himbauan kepada jemaah calon haji untuk mengantisipasi cuaca panas di Tanah Suci. Berikut Penta Maidita melaporkan.
12: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memberikan imbauan kepada jemaah calon haji untuk mengantisipasi cuaca panas di Tanah Suci. Mereka diminta untuk disiplin dalam menjaga kondisi fisik. Terlebih saat ini Makkah dan Madinah dilanda suhu yang tinggi, yakni mencapai 35 hingga 39 derajat Celcius. Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Mohasan Afandi.
13: Dan mengantisipasi cuaca panas dengan cara menggunakan payung atau pelindung kepala, memakai alas kaki yang nyaman, memperbanyak konsumsi air putih, menghindari aktivitas berat di siang hari, dan juga jemaah juga dihimbau agar segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan.
12: Adapun sebanyak sekitar 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dalam rombongan embarkasi Jakarta Pondok Gede Kloter ke-13 hari ini siap diberangkatkan dari Jakarta menuju Madinah. Dari Jakarta, para jemaah dijadwalkan akan berangkat pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada pukul 18 lebih 15 menit waktu setempat. Hasan menegaskan bahwa pihaknya senantiasa memprioritaskan keselamatan para jemaah. Di samping itu, ia juga memastikan bahwa seluruh layanan haji, mulai dari akomodasi hingga transportasi, hingga saat ini berjalan dengan baik. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi secara berkala guna mengantisipasi risiko di lapangan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Musim haji menjadi momen yang dinanti oleh pedagang di sekitar asrama haji Pondok Gede, terutama oleh Budi, penjual aneka oleh-oleh haji dan umroh. Bagaimana geliat usahanya yang hanya ramai pada waktu tertentu ini? Simak laporan lengkapnya yang akan disampaikan reporter RRI Jakarta, Setyo Agung berikut.
14: Persis di seberang pintu masuk asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sebuah toko menjajakan aneka oleh-oleh haji dan umroh. Sore itu, Budi, pria 60 tahun, tampak merapikan dagangannya. RRI Jakarta datang ke toko itu untuk mendengarkan kisah tentang perjalanan usahanya. Usaha tersebut bermula dari mertua Budi sejak era 1990-an ketika sistem embarkasi masih terkonsentrasi di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Seiring waktu, usaha itu diwariskan ke keluarganya dan tetap bertahan hingga kini. Di tokonya, Budi menjual beragam produk khas seperti kurma berbagai jenis, kacang Arab, kismis, air zam-zam, hingga perlengkapan ibadah seperti tasbih, sajadah, dan parfum. Ia juga menyediakan paket souvenir yang kemasannya lebih praktis.
15: Oh, itu souvenir?
16: Souvenir, silanya.
15: Berapa, Pak?
16: 15 ribu. Satu begini, anak. Isinya kurma, kacang Arab, kismis, dan air zam-zam.
14: Pada musim haji tahun ini, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur melayani 7.000 lebih jemaah asal Jakarta yang terbagi dalam 19 kloter. Pergerakan jemaah ini menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi di sekitar asrama, terutama toko oleh-oleh seperti milik Budi. Budi mengenang masa ketika sistem embarkasi haji masih dibagi ke dalam 3 zona, Jemaah haji dari berbagai daerah masih bergabung di Jakarta. Saat itu, medio tahun 2000-an, tokonya jauh lebih ramai dibandingkan sekarang. Pembeli datang tidak hanya dari keluarga jemaah, tetapi juga rombongan yang mengantar keberangkatan.
16: Nah, waktu zaman masih apa? Jawa Barat masih ikut sini, bagus penjualan. Ketika lama sudah mereka berdiri sendiri ya istilahnya, provinsi gitu kan. Embarkasi sendiri, itu mulai agak menurun.
14: Pesanan biasanya mulai berdatangan menjelang masa pemulangan jemaah ketika keluarga bersiap menyambut kepulangan dengan oleh-oleh khas haji. Meski begitu, Budi mengaku sulit memprediksi penjualan musim haji tahun ini karena dinilai kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia justru merasakan lonjakan omset lebih signifikan terjadi saat bulan Ramadan dan Idul Fitri yang bisa mencapai sekitar 4 juta rupiah per hari.
16: Kita kemarin kalau pas puasa bagus ya omset ya. Cuman guys setelah puasa drop. Itu tiap tahun begitu kan, Mas. Nah, cuman saya ketika dia habis mulai haji, mesti mulai naik lagi, cuman sekarang belum kelihatan.
14: Selain menjual langsung, Budi juga melayani pesanan khusus yang diminta pelanggan, misalnya kurma muda hingga hati unta. Ia menjalankan usaha ini bersama istrinya sambil tetap membagi waktu untuk mengurus keluarga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Pemerintah sambut baik Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia imbau jemaah haji untuk antisipasi cuaca panas di Tanah Suci. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: ada.
1: Adik, mama. Ayo panggil mama.
2: Anakku gak panggil mama, Dek. Dia panggil aku Agne.
1: Oh alah, jadi dia gak pakai bahasa Indonesia ya buat ngobrol?
2: Iya, untuk sekarang. Karena kami lagi tinggal di Turki, jadi lebih banyak pakai bahasa lokal sini. Tapi tetap kok, aku ajarin bahasa Indonesia dikit-dikit.
1: Eh, lucu banget ya. Anak kecil aja udah bisa bilingual. Terus, bahasa ibunya gimana dong?
2: Tenang, aku tetap jaga bahasa Indonesia di keluargaku. Gak cuman bahasa yang aku jaga, budaya, makanan, tetap aku wariskan ke anak-anakku dari kecil.
1: Wah, keren sih. Kemanapun Kai pergi nanti, dia tetap ingat dari mana dia berasal.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih untuk yang masih terus bergabung ya di pagi hari ini. Tadi kita sudah menyimak untuk kuarta berita bersama Pro 3 RRI ya. Dan tentunya juga nanti di jam 7 tepat ya, sambil menyimak kuarta berita, kita masih menemani Anda. Tentunya juga di pagi hari ini masih bersama saya Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Tapi kalau misalnya Anda pagi hari ini ada beberapa informasi yang mau disampaikan gitu ya, atau sekedar menyapa aja pagi hari ini untuk pendengar di luar sana, bisa melalui WhatsApp kita di 0811 7972 7912.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata, masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Penegasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan